0: dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Oke teman Pro 2, balik lagi di 94,8 Pro 2 RR Sibolga, teman terbaik kamu. Oke, muncul pertanyaan penting nih. Kenapa tanggal 1 Oktober disebut sebagai Hari Kesaktian Pancasila? Nah, kalau dalam konteks sejarah sendiri teman Pro 2, kenegaraan Indonesia ini, istilah kesaktian Pancasila itu menggambarkan keyakinan bahwa Pancasila ini akan tetap bertahan sebagai dasar negara meskipun Indonesia menghadapi pergolakan politik yang sangat besar di tahun 1965. Jadi kata kesaktian di sini bukan berarti sesuatu yang bersifat mistis atau supranatural, teman Pro 2. Maknanya ini lebih ke berkaitan nih dengan keberlangsungan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kemudian peringatan ini, teman Pro 2, itu jadi simbol bahwa Pancasila itu akan tetap menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu sebenarnya sejarah kenapa sih disebut sebagai kesaktian Pancasila, di mana di tengah pergolakan ya di tahun 1965, nah Pancasila ini kita bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bertanah air bernegara itu tetap berdasarkan azas Pancasila, teman Pro 2. So teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi nih, sebenarnya kapan ya resmi ditetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RR Sibolga, teman terbaik kamu.

0: produk barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Oke, teman Pro 2, kita bakal ngebahas nih, kapan sih ya resmi ditetapkan tanggal 1 Oktober ini sebagai hari kesaktian Pancasila. Nah, ini nih sebenarnya yang bagian yang paling sering tertukar nih. Ada hari kesaktian Pancasila ya. Ya, di mana enggak ditetapkan langsung ya di tanggal 1 Oktober 1965, di mana sebenarnya tanggal 1 Oktober itu secara resmi ditetapkan jadi hari kesaktian Pancasila itu dilakukan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 153 tahun 1967. Jadi kepres ini ditetapkan di tanggal 27 September 1967. Artinya teman Pro 2, peristiwa sejarahnya itu terjadinya di 1965. Sementara penetapannya itu sebagai hari kesaktian Pancasila 1 Oktober itu dilakukan 2 tahun kemudian. Nah, ini penting ya supaya kita enggak keliru nih dalam menceritakan sejarah. Jadi enggak langsung ditetapkan di hari yang sama di 1965, tapi ditetapkan 2 tahun kemudian, di tepatnya di tanggal 27 September 1967 melalui kepres ya, keputusan presiden nomor 153 tahun 1967. Oke, teman Pro 2. Nah, kita nanti bahas lagi nih gimana ya sebenarnya narasi sejarah di tahun 1965 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rizbolga, teman terbaik kamu.

0: nanya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun ha, sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaratlah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling lek 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan.
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastik ini, sini.
0: Makasih ya Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu, biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
4: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Pro 2 Sibolga,
2: teman terbaik.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: itu sih. Dan lu lagi, dan lu lagi. Tiap hari kerjaannya main judul terus. Gak capek apa ya? Udah gede malah pengangguran.
1: Eren, ngapain kamu dari tadi lihat kesana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayak gak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Oke, teman Pro 2 balik lagi di 94,8 Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu. Kita masih ngomongin tentang kesaktian Pancasila. Sebenarnya maknanya apa nih untuk anak muda? Nah, kalau sejarahnya tadi udah kita pahami ya. Sekarang pertanyaannya itu apa hubungannya sih Hari Kesaktian Pancasila sama kehidupan anak muda hari ini, teman Pro 2? Tentu aja ya, tantangan kita beda banget sama generasi tahun 1965. Kita ini hidup di zamannya media sosial, zaman digital, teman Pro 2. Jadi informasi bisa nyebar dalam hitungan detik aja. Nah, perbedaan pendapat juga bisa berubah nih menjadi perdebatan panjang karena sebuah unggahan atau komentar aja, teman Pro 2. Jadi di sini ya, nilai Pancasila ini tetap banget erat kaitannya sama kehidupan anak muda sekarang. Menghargai perbedaan, gak mudah terprovokasi, memeriksa informasi sebelum menyebarkannya, menghormati orang lain dan juga menjaga persatuan. Itu adalah bentuk sederhana, teman Pro 2, pengamalan Pancasila hari ini. Nah, teman Pro 2, kalau dibilang sekarang kita coba lempar pertanyaan lagi nih untuk kamu. Menurut kamu, apa sih tantangan terbesar jadi anak muda yang Pancasilais ya di era media sosial? Apakah itu hoax, ujaran kebencian, perundungan, atau justru nih perbedaan pendapat yang sering berujung saling serang? Nah, kamu boleh kirim nih pendapat kamu lewat WhatsApp di 081-656-3033. Dan jangan lupa ya, nanti nih Wulan bakal kedatangan bintang tamu di pukul 10. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Gen Z yang Pancasilais itu seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Eh sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
3: Teman terbaik kamu.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Oke teman Pro 2, hari kesaktian Pancasila hari ini bukan hanya tentang kita mengenang sebuah peristiwa yang terjadi lebih dari 6 dekade lalu. Ini juga jadi kesempatan teman Pro 2 untuk melihat nih gimana kita menjaga persatuan Indonesia hari ini. Kalau dulu kan tantangannya nih itu kita berada di situasi politik dan konflik yang sangat kompleks ya teman Pro 2. Nah sekarang itu menghadapi tantangan baru di ruang digital ya. Jempol kita ini bisa jadi alat untuk menyebar informasi tapi juga bisa jadi sumber konflik kalau digunain tanpa berpikir. Karena itu nih, Pancasilais di zaman sekarang itu gak harus selalu dengan sesuatu yang besar. Bisa kita mulai dari menghargai perbedaan, gak menyebarkan hoax, gak melakukan perundungan, mau berdialog ya, dan tetap peduli sama sesama. Nah teman Pro 2, selamat hari kesaktian Pancasila. Mari kita mengenal sejarahnya, memahami maknanya, dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan kita hari ini. Tetap kritis, tetap terbuka, dan tentu aja teman Pro 2 tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap juga nih, agak belibet juga ya. Tetap dengerin Pro 2, Rara Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Di Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: How you feeling?
1: Feeling pretty good. It's actually really nice out. How are you feeling?
0: I'm feeling great.
1: Let's go. Are you kidding?
2: We didn't, like, what is this?
1: Desert cheerleading?
0: Yeah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Surga kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Oke teman terdua, kita mau spill-spill dikit nih. Bahasan kita nanti di pada ya, di topik-topik utama dari jam 9 sampai jam 12 siang nanti ya. Teman terdua, kita bakal ngebahas all about pokoknya Pancasila ya, di hari kesaktian Pancasila ini teman terdua. Nah, yang pertama nih, di mana kita bakal ngomongin gimana ya anak muda kita ini ya, di era digital ini apakah masih bisa mempertahankan norma-norma Pancasila ya? Karena hari ini anak muda itu hidup di dunia yang serba terkoneksi, benar nggak? Jadi bangun tidur itu ya kan yang dicari mungkin bukan koran dan televisi lagi ya, itu udah zaman-zaman dahulu ya, kalau Gen Z banget zaman kolonial dulu ya. Tapi sekarang ya di zaman now ya, itu yang bakal kita buka langsung itu pasti handphone, notif, medsos, ya chat, pokoknya cari-cari informasi terbarunya lewat medsos. Nah dalam hitungan detik juga nih kita bisa tahu nih apa yang sedang terjadi di berbagai tempat, di berbagai belahan dunia. Jadi kita juga bisa menyampaikan pendapat kita.

komen ya, komen-komen buat konten. Terus bahkan sekarang udah bisa bangun bisnis digital ya kan. Kita bisa belajar les secara online ya kan. Bahkan yang di ujung dunia sini bisa ketemu sama yang di ujung dunia sana lewat internet ya, lewat komunitas dimana kalau kita punya minat yang sama. Nah, tapi ini ya sisi lain dari kehidupan sosial dan di dunia digital ya. Jadi informasi yang cepat itu nggak selalu berarti informasi yang benar. Nah, konten yang viral itu belum tentu faktual. Komentar yang rame belum tentu benar juga, dan sesuatu yang kamu laku yang dilakuin banyak orang belum tentu sebenarnya layak loh untuk kita ikuti atau kita follow. Jadi disinilah sebenarnya Pancasila itu masih berkaitan sama kita sehari-hari. Tahun Pro 2 pasti masih hafal ya. 5 sila di Pancasila. Ini wajib banget loh, hafalan banget. Tapi gak cuma hafalan, ini harus benar-benar kita pahami. Nah, tahun Pro 2 itu dia spilan dikit-dikit nanti di topik pada kita. Jangan kemana-mana karena masih banyak topik-topik seru lainnya nanti ya. Ditunggu aja. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini. Stay tune di Pro 2 Rans Bolga, teman terbaik kamu.

0: video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari otoritas.
1: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
2: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sor kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tetaplah masa depan. Dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Oke teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 RRI Bolga, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kita sekarang ngomonginnya dari sila ke sila nih. Dari sila ketuhanan yang Maha Esa, bijak menggunakan kebebasan ya. Dimana ruang digital itu teman Pro 2, itu memberikan kebebasan yang sangat luas banget. Nah kita bebas berpendapat, kita bebas buat konten, kita bebas berinteraksi. Tapi kebebasan itu butuh tanggung jawab juga, teman Pro 2. Jangan sampai kebebasan kamu itu digunakan untuk membuat hate comment ya bahasanya, menyebarkan kebencian, melakukan penipuan atau merugikan orang lain. Nah, jadi ingat sebelum posting kita harus mikirkan dampaknya. Itu termasuk ke sila ketuhanan yang Maha Esa, karena apapun yang kita lakukan itu harus berdasarkan hati nurani kita, dan kita tahu dampaknya gimana ya. Apalagi kalau kita mau posting kebohongan ya, tanggung jawabnya besar ya, baik moral maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman Pro 2, dari sila kemanusiaan sendiri nih, kadang kita ngerasa kita lebih berani berkata kasar hanya kita tiba-tiba head comment aja ngeliat foto orang, profil orang, ya kan, username orang. Padahal kita kan nggak tahu di balik layar itu orangnya seperti apa gitu. Sama sih kayak pergaulan sehari-hari. Jadi jangan sembarangan menyinggung perasaan orang lain. Ya, komentar yang bagi kita tuh hanya butuh waktu beberapa detik untuk ditulis, ternyata punya dampak yang panjang untuk orang lain. Jadi manusia yang beradab ini di era digital itu berarti tetap menghargai orang lain meskipun kita berbeda pendapat. Nah kalau di sila persatuan, jangan mudah terprovokasi. Media sosial ini mempertemukan banyak orang, tetapi media sosial juga bisa memperbesar perbedaan. Konten yang mancing emosi sering mendapat perhatian besar nih. Nah, karena itu anak muda tuh perlu membiasakan diri cek dan recheck dulu deh informasinya sebelum dibagiin. Jangan sampai informasi itu malah memecah belah kita, teman Pro 2. Nah, dari sila kerakyatan sendiri, kita harus belajar berdiskusi, bukan sekedar berdebat ya. Anak muda itu sekarang punya ruang yang besar untuk menyampaikan suara. Tapi penyampaian pendapatnya bukan berarti harus selalu menang, ya kan? Harus selalu menang lewat perdebatan. Kita juga perlu belajar mendengar, kita harus memahami sudut pandang orang lain, kita harus menggunakan data, dan kita harus mengubah pendapat kita kalau ternyata ada informasi yang lebih akurat. Jadi cerdas digital itu nggak cuma pintar menggunakan gadget, tapi juga pintar menggunakan pikiran kita, teman Pro 2. Nah, sila keadilan, gunain teknologi untuk hal yang produktif. Teknologi itu bisa kita gunain untuk hal-hal positif. Kita bisa pakai untuk belajar, bangun usaha, promosi karya, cari pekerjaan, buat konten-konten edukatif, sampai ngembangin kreativitas ya teman Pro 2. Jadi kita itu nggak hanya jadi konsumen digital, tapi harus jadi pencipta dan pengguna teknologi yang bertanggung jawab tentunya. Nah teman Pro 2, itu tadi ya spilan-spilan kita ya. Nanti di pukul 9 Ulan bakal bahas lagi lebih dalam lagi nih, gimana sih Pancasila ini bisa membentengi anak muda dari judol, dari korupsi, dan dari narkoba. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRI Bolga, teman terbaik kamu.
1: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang, dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
2: Pernah gak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita, dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
3: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Pro 2 Sibolga,
4: teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Liwir, dibilangin ngumpet dulu gak percaya. Benjol kan sekarang kena lampu. Oh, sakit.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa

0: Kamu masih kecolok di sini.
1: Gak tahu tuh si bos, kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
6: Pro 2 FM terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Balik lagi di 94,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita bahas lagi ya mengenai Hari Kesaktian Pancasila ini, teman Pro 2.

Pagi ini kita bakal bahas lagi dari sudut pandang yang sedikit berbeda aja teman Pro 2. Jadi kalau kita bilang Pancasila itu sakti, pertanyaannya gini, saktinya itu kelihatan di mana ya kalau di kehidupan anak muda hari ini? Ya, karena jujur aja ya, hafal 5 sila itu gampang. Sila pertama sampai sila kelima bisa kita ucapkan dengan lancar. Tapi tantangan atau masalah sebenarnya ini justru muncul setelah hafalannya selesai teman Pro 2. Misalnya kita punya kesempatan nih untuk curang, apakah kita akan memilih jujur? Nah, ketika ada tawaran uang dengan cara yang tidak benar, apakah kita berani bilang tidak? Nah, ketika teman kita ngajak sesuatu yang beresiko, apakah kita punya keberanian nih untuk menolak? Nah, disinilah jiwa Pancasila kita sebenarnya diuji teman Pro 2. Pancasila itu nggak cuma teks yang kita dengarkan waktu upacara, karena nilainya bisa kelihatan dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Contohnya sederhana ya, nggak nitip absen, nggak nyontek, nggak ngambil hak orang lain, nggak menyebarkan fitnah, menghargai perbedaan dan berani bertanggung jawab ketika melakukan kesalahan. Jadi mungkin pertanyaan yang lebih menarik bukan apakah Pancasila itu masih sakti teman Pro 2, tapi lebih ke apakah kita masih mau menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Karena nilai yang hanya kita hafal itu ya sehari-hari teman Pro 2. Ini saking bersemangatnya Ulan ini ya, suaranya jadi agak serak-serak nih. Tentu ya kita harus jadikan itu sebagai benteng kehidupan kita. Jadi teman Pro 2 sekarang giliran kamu. Menurut kamu Pancasila untuk anak muda zaman sekarang kerasa lebih kayak pedoman hidup atau sekedar pelajaran sekolah? Nah, boleh kirim pendapat kamu lewat WhatsApp di 0811 656 3033.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
4: Pro2FM, teman terbaik kamu.
5: Pro2.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: FM Pro 2 Sibolga,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Akhirnya teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 RR Sibolga, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, sabar sebentar nih, kita bakal ada bintang tamu spesial ya, khusus di Hari Kesaktian Pancasila. Hari ini kita bakal ngobrolin gimana ya anak muda, jiwa anak muda yang Pancasialis ini di tema Hari Kesaktian Pancasila. Gimana sih anak muda ini menghadapi tantangan-tantangan agar jiwa Pancasilanya itu tetap terjaga, teman Pro 2. Nah, nanti semua bakal kita kulik di pukul 10 ya di Espada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRS Bolga, teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita

0: Possible gak?
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Sembilan empat koma delapan Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, semua balik lagi bareng Wulan di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan hari ini spesial banget karena hari ini tema kita adalah mengenai Hari Kesaktian Pancasila. Ini tanggal 1 Oktober teman Pro 2. 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dan seperti tadi ya, udah Ulan spill-spill nih sepanjang pagi ini ya. Hari ini Ulan kedatangan bintang tamu spesial ya, ada Abang Da Ahmad Widat di sini. Yuk, kita sapa dulu Abang Da di sini. Selamat pagi Abang Da. Oh, senyumnya cerah ya pagi hari ini ya. Udah rapi pakai batik, luar biasa banget. Nah, teman Pro 2, seperti tema hari ini ya. Iya kan Abang ya, kita akan ngobrol-ngobrol tentang gimana Gen Z memaknai Pancasila di era sekarang ya. Gen Z Pancasilais itu seperti apa? Nah teman Pro 2, tapi sebelum Bulan mulai dengan topik kita, kita ada baiknya kenalan dulu ya. Di segmen 1 ini kita kenalan dulu nih sama bintang tamu spesial kita hari ini. Boleh Bang Ahmad Widat nih kenalin nih, Abang itu siapa, bergerak di mana, usianya berapa ya? Boleh langsung aja Bang Ahmad.
4: Perkenalkan, nama saya Ahmad Widat. Saya asli dari Padang dan kebetulan tahun lalu di flyer itu masih disematkan ya, Duta
3: Pemuda. Duta Pemuda Sumut 2025. Nah, kita kenalan lagi Bang ini. Gimana Abang kegiatannya gitu dari 2025 ini sebagai Duta Pemuda ke 2026 itu gimana Bang?
4: Dari 2025 ke 2026 khususnya ya Kak. Kita tahu juga kalau singkatnya setelah pulangan dari kegiatan PPAP tersebut, kita terjadi bencana ya. Jadi pada saat itu sempat juga menjadi volunteer, terus juga sampai saat ini masih mengembangkan karir sebagai seorang digital marketer.
3: Digital marketer ya Bang. Kegiatannya apa aja tuh Bang, digital marketer tuh Bang?
4: Untuk saat ini saya alhamdulillah diberikan rezeki untuk memanajemen salah satu sosial media yang ada di Tartem. Salah satunya seperti misalnya perjalanan konten dan juga pembuatan desain flyer untuk di feed Instagram.
3: Oke, luar biasa banget ya teman Pro 2 ya, kegiatan dari Bang Ahmad Widat. Widat ya Bang, biasanya dipanggil, panggilan akrabnya Widat ya teman Pro 2 semua ya. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya kegiatan Bang Widat ini sebagai tadi Duta Pemuda 2025 ini tentunya sama kita ini udah akrab banget ya sama pemuda-pemuda Tapanuli Tengah, sama Sibolga juga nggak Bang? Bergerak di sekitar situ kegiatannya. Kalau kegiatan volunteer atau apa gitu ada nggak Bang? Kegiatan-kegiatan volunteer yang menggerakkan pemuda-pemuda Tapteng dan Sibolga ini Bang?
5: Kalau untuk menggerakkan salah satunya di kelurahan sendiri ya Kak. Dan juga ada remaja masjid juga salah satu wadah yang diberikan di kelurahan kami, khususnya untuk anak-anak muda yang memang bergerak di masjid. Dan biasanya itu salah satu hal yang biasa dilakukan adalah bentuknya itu perayaan-perayaan hari besar Islam gitu Kak. Dan juga kalau untuk saya pribadi beberapa kali menjadi volunteer untuk membantu pada akademisi, khususnya dari dosen-dosen seperti Universitas Sumatera Utara untuk melakukan riset penelitian di wilayah-wilayah terdampak yang ada di Sibolga dan ataupun Tapanuli Tengah gitu juga.
3: Kalau dari antusiasme sendiri Bang gimana? Antusiasme pemuda Tapteng, Tapanuli Tengah dan juga Sibolga ini sama kegiatan yang Abang lakukan itu bagaimana Bang?
5: Tentunya untuk antusiasme sendiri menjadi tantangan ya Kak ya. Karena memang kalau untuk sekarang yang saya lihat di Sibolga dan juga Tapanuli Tengah ataupun khususnya spesifik untuk daerah daerah di masing-masing provinsi itu, kalau kita bilang di sosial media punya algoritma ya.
3: Iya betul, algoritma ya Bang.
5: Ketertarikan mereka itu pasti berbeda-beda gitu Kak. Pastinya ada tantangan bagaimana mengajak kita bilang rekan-rekan untuk bisa bergabung menjadi volunteer, menjadi juga teman dalam organisasi, karena bukan hanya sekedar kita membuat kegiatan tetapi ada juga feedback yang memang mereka terima dan juga kebermanfaatan yang kita berikan terhadap orang lain sih.
3: Terutama feedbacknya itu ilmu ya, ya Bang ya, ilmu itu paling penting ya. Gen Z sekarang benar itu haus akan ilmu, benar gak? Ini ngomong-ngomong nih, kita balik lagi ke topik kita ya. Kita masuk nih ke topik kita. Nah teman Pro 2 semua, kita ngomongin soal pemuda. Pemuda sekarang itu adalah range-nya itu di Gen Z ya, benar gak Bang Widat ya? Pemuda itu di Gen Z. Nah di tema kita nih, Hari Kesaktian Pancasila, kalau dari Abang sendiri, menurut Bang Widat, gimana pemuda-pemuda sekarang nih, Gen Z sekarang memaknai sih sama Pancasila ini sendiri Bang? Gimana gitu? Sebenarnya anak-anak muda itu apakah masih ini masih paham gitu sama Pancasila, atau cuman

0: pelengseran dari pemerintahan Soekarno pada saat itu, sehingga terjadilah penculikan gitu kan.
1: Ini kita flashback ke sejarah dulu ya Bang ya. Dulu ya Kak, gitu
0: kan. Kemudian terjadilah penculikan dan juga pembunuhan terhadap perwira 7 perwira TNI tersebut, dan kita juga semua tahu di mana di mereka dibuang di Lubang Buaya di Jakarta Timur, dan yang saya baca mereka ditemukan setelah di tanggal 4 sekitar 4 hari setelah mereka diculik
1: ya Bang ya.
0: Dan kemudian pada 1 Oktober tahun 1965 dilaksanakanlah untuk pertama kalinya memperingati Hari Kesetiaan Pancasila. Dan kalau kita highlight sendiri di dalam kalimat tersebut ada sakti dan juga Pancasila, kesaktian. Sakti di sini maksudnya apa gitu kan? Bukan sakti.
1: Bukan mungkin. Sakti mandraguna ya Bang ya. Bukan yang mistis-mistis ini ya.
0: Jadi saya memaknai bahwa sakti dalam kata kesaktian Pancasila ini memiliki arti tersendiri gitu kan. Bahwasanya kita tahu juga Pancasila itu mewakili bagaimana wajahnya Indonesia. Dan setiap silanya itu punya makna masing-masing gitu kan Kak. Dan saya yakin mulai dari kita sekolah pun sampai sekarang di instansi pekerjaan tentunya di setiap apel pagi itu disampaikan gitu. Jadi menurut saya baik dari kalangan anak-anak muda, kalangan juga para orang tua pasti tahu dan juga bagaimana cara untuk merealisasikan ataupun memaknai dari kehidupan dari Pancasila tersebut. Khususnya kalau kita bilang di Indonesia sendiri, kalau kita berbicara tentang pariwisata, Indonesia menjadi salah satu negara yang antusiasme dari para wisatawan yang datang ke Indonesia itu sangat tinggi. Karena apa? Karena ramah tamahnya di Indonesia gitu kan.
1: Betul.
0: Kalau kita lihat bahwasanya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sederhananya adalah memanusiakan manusia. Kita lihat bahwasanya tidak usah jauh-jauh maupun di Tapting maupun Sibolga, ketika kita mungkin kita lihat dari terdekat dari rumah kita, ketika mungkin ada saudara kita yang sedang membutuhkan bantuan, tentunya kita sangat antusias. Salah satunya contohnya adalah yang bisa saya sampaikan adalah misalnya ketika ada maafnya masyarakat yang meninggal di satu kampung di tempat saya, itu masyarakat membantu dalam fardhu kifayahnya mulai dari awal sampai akhir, sehingga bahwasanya hingga pada hari ini nilai-nilai leluhur Pancasila itu mulai dari yang dibentuk oleh para pendiri sampai sekarang itu masih benar-benar ada di sekitar kita.
1: Istilahnya ya Bang, berarti akarnya masih ada di kita ya Bang ya. Akar dari Pancasila itu masih ada di kita, buktinya dengan kehidupan sehari-hari.
0: Benar.
1: Tapi kalau dari pandangan Abang sendiri sih, sebenarnya benar-benar paham gak sih Bang anak-anak muda Gen Z ini sama makna dari Pancasila itu? Karena kan sekarang Bang udah era digital Bang ya. Udah beda ya sama zaman dulu, kita bukannya koran ya kan. Bukan kita mungkin ya, orang tua kita dulu bukannya koran ya kan. Kalau kita remaja vintage ya. Jadi orang tua kita bukannya koran, begitu ini pokoknya langsung menyapa tetangga ya kan. Kalau kita bangun tidur Bang, megang handphone langsung ya kan. Nah gini nih Bang, dengan pola hidupnya Gen Z sendiri, gimana cara memaknai Pancasilanya, dan apakah memang sudah paham Gen Z ini sama Pancasila itu sendiri Bang?
0: Saya rasa pastinya mereka sudah paham ya Kak. Dan juga saya rasa kita balik ke diri masing-masing, pasti setiap orang itu punya rasa untuk memaknai gitu kan. Sederhana mungkin dalam bentuk bagaimana seorang Gen Z peduli terhadap temannya. Kalau misalnya ada teman kita yang sakit, sesederhana kita datang ke
1: menjenguk.
0: Salah satu bentuk kita peduli gitu kan. Salah satu makna yang terdapat dari Pancasila tersebut adalah itu, bagaimana kita bisa peduli gitu kan.
1: Sebenarnya itu udah jadi bentuk pemaknaan dari Pancasila ya, prakteknya praktek dengan langsung, sekedar betul. Kita jenguk teman kita gitu. Jadi tanpa sadar sebenarnya Gen Z ini sudah melaksanakan yang namanya Pancasila itu.
0: Selain itu Kak, kalau kita bilang bahwasanya di Tapting maupun Sibolga, kita itu lahir dengan banyak suku, ras, agama dan juga budaya. Bagaimana kita berteman dengan teman yang memang berbeda agama, berbeda suku, itu salah satu bentuk pemaknaan dari Pancasila tersebut di lingkungan kita gitu sih.
1: Oh, itu tebak-tebakan nih, teman Pro 2 nih. Silakan.

keberapa tuh? Kalau misalnya udah tahu ya itu sila keberapa, boleh ya WhatsApp di 0811-656-3033. Dan 02 kalau mau ngobrol bareng sama Wulan dan juga Abang Dawidat di sini, boleh ya langsung WhatsApp ya, komen-komen ada yang mau ditanya sama Bang Widat, langsung aja WhatsApp di 0811-656-3033. Nah nanti kita sambung lagi ya obrolan kita sama Bang Widat, jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rarisibolga, teman terbaik kamu.

0: Senin di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Balik lagi di 4,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, masih di topik yang sama hari ini ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2. Kita bakal masih membahas tentang Hari Kesaktian Pancasila bareng Bang Ahmad Widat di sini sebagai Duta Pemuda Indonesia Sumut ya, Bang ya, 2025. Nah ini nih, topik kita kan hari ini Gen Z Pancasilais ya Bang Widat ya. Gen Z Pancasilais ini tadi kita udah ngebahas ya, sebenarnya di kehidupan sehari-hari juga anak-anak muda Indonesia ini sudah menerapkan ya, terutama yang Sibolga Tapteng dulu ya kita bilang ya Bang. Sibolga Tapteng ini sudah menerapkan Pancasila sendiri di kehidupan mereka sehari-hari tanpa sadar ya, dari mulai jenguk temannya, terus berteman tanpa membedakan suku ya Bang ya, itu sendiri sudah memaknai sila kedua sama sila ketiga Pancasila. Nah sekarang nih Bang, kita balik ke tadi sebelum jeda kan kita bahas nih Gen Z di era digital. Nah, gimana nih tantangannya supaya jiwa Pancasilais itu tetap tertanam, Bang? Karena banyak banget nih yang ya jujur aja ya, Bang, gampang tinggal scrolling-scrolling ya kan. Terus kita bisa langsung komen-komen seenaknya ya. Mau bikin viral, gampang memviralkan sesuatu ya, entah itu benar atau enggak. Iya. Nah, ini nih, ini kan salah satu masalah gimana? Kalau abang punya ini masalah-masalah sebenarnya yang mau diceritain nih tentang Gen Z yang kurang Pancasilais ini ya sekarang boleh, dan gimana bang menurut abang cara kita supaya bisa kembali ke jalan yang benar bang, itu dia gimana tuh bang?
5: Kembali ke jalan yang benar.
4: Kembali ke jalan yang benar sesuai dengan Pancasila.
5: Jadi sebenarnya yang saya lihat ya kak, untuknya khususnya kita anak-anak muda yang memang berkecimpung di sosial media, salah satunya yang bisa kita lakukan adalah bijak dalam penggunaan sosial media tersebut. Karena tidak dapat dipungkiri bahwasanya hoax itu sendiri sangat melekat dengan kita.
4: Ada bang, pasti. Ya,
5: jadi apalagi mungkin kita anak-anak muda harusnya lebih aware ketika ada informasi yang kita dapatkan di, baik di platform manapun, kita harusnya cek and recheck dulu apakah memang informasi ini memang sudah valid atau tidak. Jangan sampai kita menjadi provokator yang membagikan informasi palsu tersebut sehingga terjadilah kericuhan mungkin di mana gitu kan.
4: Belum kayak belum tahu apa-apa, sumbernya belum tahu ya, dari mana ya.
5: Apalagi pada saat ini mungkin cukup banyak juga akun-akun yang tidak bertanggung jawab bagaimana memframing hal-hal yang memang seharusnya tidak seperti itu gitu kak. Jadi harapannya kita itu lebih bijak dalam bersosial media gitu kan. Bagaimana kita bisa memfilter informasi hoax gitu kan. Dan juga bahwasanya seperti yang kakak sampaikan bahwasanya kalau sekarang mau viral gampang
4: bang, gampang sekali kita untuk viral dan memviralkan orang ya.
5: Pertanyaannya dua, mau bagus atau enggak
4: sekarang? Nah itu dia, mau sesuai Pancasila atau ya, enggak ya?
5: Jadi bagaimana juga salah satu yang di sosial media ini kita sering lihat juga bagaimana bentuk pembulian ya kak.
4: Apalagi bully, iya, iya.
5: Di apalagi itu sekarang gak usah jauh-jauh ya kak. Di Tapteng itu sekarang yang saya
4: lihat. Kita jangan nyebut merek ya bang ya, nggak boleh nyebut merek nih. Tapi memang lagi naik banget nih cerita pembulian ini ya, dan itu sangat tidak Pancasilais, bener nggak? Setuju nggak bang Widan?
5: Setuju banget kak. Kita lihatlah sempat terjadi memang salah satu di objek wisata ya, tidak usah spesifik gitu kan kak. Bahwasanya yang saya lihat dari situ memang ada satu anak yang dikeroyok gitu kan. Dan pada saat ini saya lihat sudah ada tim yang berwenang, pihak berwenang untuk datang ke rumahnya untuk dimintai keterangan, dan pada saat ini saya lihat memang sedang dicari orang yang memang melakukan tersebut. Sehingga apa yang ingin saya sampaikan bahwasanya terkadang kita apalagi anak-anak muda sekarang itu tidak bisa mengontrol emosinya gitu kan. Sehingga kita lihat ada pertengkaran di situ bukannya diselesaikan. Di video
4: duluan, iya betul. Ada kecelakaan bukan ditolong, diviralin dulu ya. Ada udah orangnya udah minta tolong ya kan, diviralin dulu baru share sosial media ya kan. Suka gitu sih bang, zaman now kalau Gen Z nyebutnya ya enggak, zaman now.
5: Jadi seharusnya lebih peduli lah kak ya, peduli dengan sekitar kita sih. Gitu sih.
4: Iya, jadi daripada pegang handphone dulu, kepeduliannya dulu dinaikin, ya, benar nggak Bang Widat ya nggak? Nah ini ya Bang, itu tantangan kita, istilahnya permasalahan yang ada di era digital saat ini ya, dengan anak-anak muda sekarang yang apa-apa serba tinggal klik, apa-apa serba tinggal ketik aja, terus tinggal divideoin, viral. Mau itu benar atau salah itu harus berarti harus anak-anak muda sekarang bisa bedain ya, bisa dipilah-pilah dan juga ya lebih bijak ya mungkin bijak. Ya Bang Widat ya.
5: Benar banget ya.
4: Nah, kalau dari Bang tadi kan Bang Widatnya cerita buat konten ya kan. Nah, kira-kira ada enggak nih ini karena Bang Widat juga Gen Z ya Bang ya?
5: Gen Z.
4: Perwakilan Gen Z di media sosial nih. Boleh cerita enggak kegiatan Abang di konten media sosial itu yang masih berjiwa Pancasilais, menunjukkan Pancasilais nih Bang. Kira-kira apa kegiatan-kegiatan di konten Abang yang menunjukkan bahwa anak muda Sibolga Tapteng itu masih berjiwa Pancasilais?
5: Ya kak, mungkin saya bisa sebut ya kalau di istilah di sosial media itu sebenarnya saya jadi KOL-nya ya. Dan kebetulan memang beberapa bulan yang lalu kita tahu di Sibolga Tapteng ada kegiatan Pacific Partnership 2026 ya. Di seberang kita ya, di lapangan Semari-Maria.
4: Yang jadi, ada abang-abang tentara itu ya.
5: Abang-abang halo dek dari luar.
4: Halo dek, tapi pakai bahasa Inggris.
5: Iya. Jadi yang di situ juga saya bisa dibilang di-hire dari US Konsulat Medan untuk membantu mereka, mempromosikan dan juga memberanikan kegiatan mereka. Gitu. Jadi yang bisa saya sampaikan bahwasanya saya sebagai konten kreator dari lokal dari daerah itu ternyata bisa berkontribusi dengan kegiatan yang kita bilang skala internasional.
4: Betul.
5: Untuk bisa membagikan informasi bahwasanya ternyata ada kegiatan Pacific Partnership 2026 ini di Sibolga Tapteng sehingga masyarakat juga antusias untuk datang ke kegiatan tersebut.
4: Jadi Bang Widat ini ikut sebagai konten kreator ikut membagikan kegiatan positif nih yang akan diadakan di Sibolga Tapteng. Jadi masyarakat juga bisa ikutan untuk
5: meramaikan
4: kegiatan positif ini ya teman Pro 2 semua nih. Ini salah satu yang harus kita contoh ya sebagai anak muda yang mana kita harus menggunakan konten, kita harus menggunakan media sosial kita untuk hal-hal yang positif dan itu menunjukkan jiwa Pancasilais, benar nggak bang? Kalau dari abang sendiri bang, dari abang gimana anak muda Tapanuli Tengah saran dari abang biar bisa bergerak dan juga bisa lebih menjiwai Pancasila ini sendiri bang, tapi dengan aksi bang. Jangan cuma dengan hafalan, Bang, gitu. Gimana?
5: Iya kak, yang saya lihat juga ya di beberapa pergerakan-pergerakan ya anak-anak muda di Sibolga pun mau tapi di tengah yang saya lihat, yang saya sampaikan tadi bahwasanya kalau di sosial media ada kata algoritma ya, dan juga saya lihat di Tapeng Sibolga itu punya algoritma sendiri ya. Kayak kita lihat di daerah, misalnya di daerah Sibolga beberapa kali dibuat event-event yang melibatkan anak-anak muda. Bagaimana bahwasannya ternyata pemerintah hadir ya untuk bisa membantu mereka, memfasilitasi mereka itu kan. Dan juga di misalnya di Tapeng, saya melihat ada satu sosok yang memang bergerak di bidang literasi. Bagaimana beliau bisa membantu anak-anak untuk lebih mencintai membaca buku dan juga meningkatkan literasi tersebut.
4: Apa ini bang kegiatannya bang? Boleh di spill-spill nih sama teman-teman Produa nih, siapa tahu yang lagi dengerin nih juga tertarik sama kegiatan literasi itu.
5: Iya kak, kebetulan juga saat ini ya kita masih pengajuan ya, pengajuan untuk pengadaan buku dari Perpus Nasional, untuk nantinya buku-buku tersebut nanti diletakkan di salah satu masjid yang ada di kampus saya di Kelurahan Labu Toko Baru. Sehingga harapannya apa gitu kan, sehingga kita lihat bahwasanya anak-anak muda sekarang, apalagi kita bilang adik-adik di bawah saya itu, kita bilang fokusnya sudah berbeda ya, maafnya tingkat bagaimana pergaulan bebas itu bisa kita bilang bukan dihilangkan tetapi dikurangi, dan itu adalah salah satu cara yang mungkin bisa dilakukan dari KB Anak Muda dan juga keterlibatan dari masyarakat nantinya untuk bisa mereka datang ke sana untuk bisa membaca buku sesuai dengan apa yang mereka sukai gitu sih kak.
4: Mereka minati ya. Iya. Jadi istilahnya literasi ini lebih bergerak supaya membawa itulah tadi yang kita bilang ya, membawa ke jalan yang benar ya, membawa
5: ke jalan yang benar. Memang harus balik.
4: Memang harus balik ya. Mungkin kalau abang tadi setuju sih Ulan, kalau kita bilang menghilangkan mungkin agak terlalu berat, tapi kita sedikit demi sedikit kita kurangi yang negatifnya ya bang ya, pergaulan bebas, narkoba, judo, kita masukin ke bagian positifnya ya, kita dengan hobi-hobi yang positif, kayak tadi konten media sosial juga yang harus di-share yang positifnya ya kan ya. Tapi kalau dari tadi kan masalah literasi, literasi itu salah satu istilahnya abang berusaha untuk membawa anak-anak muda Tapeng ini supaya lebih melek ya, nggak cuma digital aja ya bang ya, tapi juga ya karena ada perbedaan ya bang kalau misalnya membaca lewat handphone aja sama lewat buku itu sih. Kalau dari abang sendiri gimana kendalanya bang kalau selama abang ini bergerak membawa pemuda-pemuda Tapeng Tapanuli Tengah ini ke arah yang positif sebagai duta pemuda, itu kendalanya apa aja bang?
5: Kalau dibilang kendala ya kak, yang saya alami sendiri itu sebenarnya karena memang bagaimana cara kita bisa ini sih kak, kalau yang bisa saya sampaikan regenerasi yang terjadi pada saat ini itu memang harus dilakukan ya.
4: Nih kita menghadapi gen alpha dan gen beta ini bang sekarang kak, nanti.
5: Karena mereka kita bilang harus cara stimulus untuk mengajak mereka itu harus berbeda gitu kan kak.
4: Oh gimana nih bang, kalau gen Z gimana caranya? Kalau gen alpha gimana? Kalau gen beta nanti gimana? Ya, ada tipsnya nggak nih bang?
5: Salah satu yang mungkin bisa dilakukan adalah pendekatan psikologis mungkin dengan apa yang mereka sukai kak. Kayak misalnya di tempat saya itu anak-anak suka olahraga ya. Jadi pendekatannya itu melalui olahraga gitu kan. Setelah diajak mungkin kita ikut dalam kegiatan mereka, nanti sesekali kita ayolah gabung gitu kan.
4: Olahraga apa nih bang? Lari kah? Atau voli
5: sepak
4: kah?
5: Bola.
4: Sepak bola. Sepak bola. Jadi ini untuk Gen Z atau Gen Alpha-nya ini?
5: Untuk
4: sarang ngajak Gen Z dan Gen Alpha.
5: Dua-duanya sih.
4: Dua-duanya ya.
5: Pendekatannya kak. Iya.
4: Pendekatan untuk keduanya. Karena ada perbedaan cara ini ya, cara pandang juga kan antara Gen Z dengan Gen Alpha. Gen Alpha katanya yang dengan keasbunannya ya kan. Tapi itu bisa jadi hal yang positif juga ya nggak, Bang Widet kan?
5: Iya.
4: Oke, Teman Pro 2, itu tadi kita ngebahas ya, dari mulai gimana Gen Z di era digital, gimana harus bersikap. Kemudian tadi kita udah ngebahas tantangannya dan apa juga yang harus dihadapi, kondisi yang harus dihadapi Bang Widat nih supaya membawa hal yang positif ya, terutama supaya masih sejalan dengan Pancasila anak-anak muda di Tapanuli Tengah dan Sibolga. Nah, nanti kita akan bahas lagi nih di segmen terakhir, masih dengan tema yang sama, kita akan gali lebih dalam dari Bang Widat nih ilmu-ilmunya supaya anak muda Indonesia, anak muda Tapanuli Tengah dan Sibolga khususnya nih teman Pro 2 bisa tetap jadi Gen Z atau anak muda yang Pancasilais. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rarisi Bolka, teman terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 94,8 FM Pro 2 Sibolga.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Masih di 94,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Dan ulah masih bareng Bang Widat di sini, teman Pro 2. Ya kalau kamu mau komen-komen, boleh langsung aja WhatsApp di 0411-656-3033. Kita ngobrol bareng Bang Widat di sini ya, terutama tentang Gen Z Pancasilais itu seperti apa. Nah, Bang Widat, kita balik lagi nih ke topik kita ya. Kalau dari Bang Widat sendiri, apa contoh-contoh kegiatan Bang? Contoh-contoh kegiatan Gen Z yang bisa dilakuin gitu, yang bisa mencontohkan jiwa Pancasila Bang? Boleh gak Abang jabarkan kira-kira apa sih contoh-contoh kegiatannya yang bisa bermakna langsung Bang, sama sama terutama bisa di Sibolga, Tapeng, atau bahkan Indonesia Bang? Gimana dari Bang Widat sendiri?
5: Iya Kak, berbicara tentang di Tapeng dan Sibolga, kita tahu sampai sekarang itu masih tahap pemulihan bencana ya Kak.
4: Betul,
5: dan juga
4: betul.
5: Beberapa hari yang lalu juga kalau kita lihat semisalnya ada intensitas hujan yang tinggi, saudara-saudara kita yang memang di daerah, di beberapa daerah itu pasti terkena dampak dari banjir tersebut gitu kan. Sehingga memang salah satu yang bisa dilakukan dari Gen Z yang memang dulu sudah pernah kami lakukan pada saat bencana itu adalah bagaimana kita memanfaatkan sosial media itu sebagai salah satu wadah untuk kita menghimpun dana bantuan gitu kan. Jadi kita galang dana melalui bantuan tersebut gitu kan, membuat campaign gitu kan. Dan itu juga sangat-sangat bagus ya untuk bisa kita lakukan gitu kan, sehingga juga bisa membantu pemerintah gitu kan dalam menangani bencana ini gitu kan. Dan juga bukan hanya kebencanaan di daerah kita saja ya, di Sibolga maupun Tapanuli Tengah ya, hampir setiap daerah itu terkena banyak bencana yang memang terjadi, mulai dari di Flores yang ada gempa, kemudian di Lampung yang ada erupsi Gunung Krakatau.
4: Betul.
5: Dan juga di Kalimantan yang sampai saat ini asapnya
4: asap masih ya,
5: masih Kak. Kalau yang saya lihat suasana pagi udah kayak malam gitu Kak.
4: Udah ada teman Abang di sana?
5: Ya, saya juga punya beberapa teman-teman yang khususnya di daerah Kalimantan yang memang bergerak menjadi volunteer ya, karena memang salah satu penyebabnya juga terlepas dari ulah tangan manusia itu sendiri ya. Memang yang kita bilang bahwasanya di daerah kita bilang Indonesia Tengah dan juga Timur itu memang cuaca lagi ekstrim ya Pak, cuaca kemaraunya.
4: Kemarau. Iya. Kalau kita di sini alhamdulillah
5: kita
4: ya
5: memang,
4: hujan.
5: Makanya kalau juga di sini kita misalnya turun hujan ya, kita doa semoga diberikan hujan yang bermanfaat ya Kak, jangan.
4: Amin. Ya amin itu sih ya. Ya karena jangan sampai tiap hujan kita deg-degan ya, ya Bang Widat ya.
5: Jadi memang teman-teman saya yang ada di beberapa daerah, salah satunya di Kalimantan, itu menjadi volunteer juga untuk daerahnya gitu kan. Bagaimana nilai dari Pancasilais ini ya, khususnya Gen Z itu memang terrealisasi di kalangan kita gitu kan.
4: Dengan bentuk kepedulian ya, itu ya Bang.
5: Polanya
4: ya
5: juga sama, dimulai dari hal-hal yang kecil gitu kan Kak.
4: Ayo sila keberapa tadi? Kita pakai kayak kuis ya Bang. Ya. Ayo teman kedua sila keberapa tadi ya. Itu sila kedua ya Bang ya, ya peduli sama sesama. Ya,
5: benar. Jadinya kita bisa nilai ya bahwasanya yang berarti bukan bagaimana bentuk nilai yang besar ya, tapi bagaimana hal-hal kecil yang bisa kita berikan terhadap sekitar itu sebenarnya itu sangat-sangat bermanfaat dan juga berdampak terhadap orang lain sebenarnya gitu sih.
4: Nah abang nih, abang kan tadi cerita udah pernah jadi volunteer nih, menunjukkan jiwa Pancasilaisnya nih. Bang, gimana memupuk jiwa itu ya? Kan tahu bang kalau volunteer itu namanya volunteer, tidak berbayar ya. Tidak berbayar, jadi harus gimana nih menumbuhkan jiwa keikhlasan itu bang? Kalau dari abang Bang Widat sendiri.
5: Kalau bisa dibilang ya kak, kalau kita khususnya ngebahas tentang Hari Kesehatan Pancasila pada hari ini ya, kita bisa nilai bahwasanya kita menarik nilai luhur itu ya ke dalam diri kita gitu kan. Dan juga siapa yang tidak iba, siapa yang tidak peduli ketika saudaranya ya itu terdampak bencana gitu kan. Sehingga yang saya rasakan pada saat itu ada panggilan hati, panggilan jiwa untuk membantu. Terlepas daripada ya bisa dibilang kita bukan jangan memikirkan materi lah gitu kan. Tetapi bagaimana poinnya adalah kak yang saya pegang itu sendiri ya. Hadis yang berbunyi khairunnas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.
4: Betul.
5: Poinnya adalah bagaimana kita bisa memberikan satu kebermanfaatan kepada orang lain bagaimanapun bentuknya.
4: Bagaimanapun bentuknya, itu dia tadi gimana membangun jiwa ikhlas itu ya dari mental kita sendiri,
5: iya,
4: menumbuhkan rasa iba itu ya Bang Widat ya. Nah sekarang tadi kan dari Bang Widat nih gimana caranya. Nah kalau misalnya Wulan tanya nih, ada teman-teman Pro 2 semua yang pengen ikut campaign abang sebagai volunteer juga nih, abang bergerak, boleh gak bang dan gimana caranya?
5: Ya, bagi
4: apakah ada wadahnya gitu ya, bang? Aku potong ya teman Prodo, ini banyak pertanyaan aku sama Bang Widan ya,
5: tentunya yang saya harap bukan hanya wadah yang ada pada saya ya. Karena saya yakin kita berbicara wadah, ingin saya sampaikan di Sibolga Tapting juga sudah mulai bermunculan wadah-wadah juga yang banyak ya. Wadah-wadah khususnya salah satunya kita singgung misalnya. Ada salah satu komunitas pecinta sejarah yang ada di Sibolga Tapting. Mereka fokus di sejarah, bagaimana mereka mengulik kembali sejarah-sejarah yang memang sebenarnya ada di Sibolga Tapting ini gitu kan. Kemudian yang bisa saya sampaikan saat ini mungkin kita tahu juga ya kak, di Sibolga Tapting itu banyak anak-anak muda yang sekarang itu lagi buka angkringan ya.
4: Iya nah, betul. Jadi istilahnya bisa ya belok dikit ketemu angkringan ya, ya kan.
5: Sudah mulai ramai kan. Dan ternyata anak-anak muda sekarang lebih aware ya untuk mulai belajar membuka usaha, membuka bisnis itu juga gitu kan kak. Dan juga yang kita lihat sekarang juga anak-anak muda yang memang peduli akan kesehatan ya. Jadi kalau kita bilang bukan hanya di Sibolga Tapting, tetapi di Indonesia juga cukup banyak anak-anak muda yang mungkin sudah banyak bahwa misalnya mereka sadar akan pentingnya kesehatan bagi diri sendiri gitu kan. Mulai dari olahraga kita bilang yang running, yang mungkin
4: pelari culture ya, kalau bahasa anak sekarang ya.
5: Kemudian juga ada yang memang senang sepedaan.
4: Kalau abang sendiri ikutnya apa? Ini wadah pemuda yang abang ikuti itu apa?
5: Kalau untuk sekarang itu sih kak, kita biasanya di kampung gitu ya kak, itu anak-anak mudanya itu muda-mudinya.
4: Kampung mana nih?
5: Saya di Lubuk Toko Baru sih kak.
4: Lubuk Toko Baru, nah teman-teman Pro 2 nih yang di dengerin Pandan. Di Lubuk Toko Baru Pandan, nah bisa dengerin Bang Widat nih di mana wadahnya, yeah. Di mana Bang Widat bergerak nih. Yeah.
5: Biasanya memang kita itu ada ini sih kak, gak rutin juga, memang ada tiap sore juga memang anak-anak muda yang memang. Sebenarnya yang saya lihat ini sih kak, kalau sekarang kan memang apa-apa yang kita harus upload lah ya, kegiatan-kegiatan positif kita
4: benar,
5: gitu kan
4: benar.
5: Dalam berkegiatan, bukan untuk apa ya, tapi itu salah satu bentuk kepuasan diri kita bahwasanya ternyata kalau kita bilang Gen Z itu malas ya, tapi enggak ternyata gitu kan.
4: Enggak, kalau yang mereka senangin kayaknya enggak bang, ikutan mereka.
5: Iya. Makanya bagaimana sebenarnya yang saya lihat khususnya di kampung saya sendiri tuh kak, mereka aware dengan kesehatan itu sendiri gitu kan, dengan misalnya berolahraga itu kan di tiap sore gitu sih.
4: Kalau mau ikutan bareng Bang Widat gimana? Apakah ada janjian, ada ininya bisa langsung atau ada ini HTM-nya gitu mau ikutan bareng kegiatan sama ya, teman-teman Bang Widat sama teman-teman gitu?
5: Ya. Kalau bagi teman-teman RRI Pro yang berminat ya untuk bergabung
4: teman-teman
5: dalam
4: Pro 2 semua
5: yang berminat dalam kegiatan positif yang kita lakukan nanti bisa langsung di DM aja ya.
4: Di follow DM aja. Boleh Instagramnya apa, Bang?
5: Saya itu di @widataya, nanti kita bisa sambil diskusi lah hal-hal positif apa yang mungkin bisa kita kembangkan baik di Sibolga maupun di Tabula itu.
4: Oke, keren banget Bang Widat ini. Bang Widat adalah salah satu Gen Z yang menunjukkan jiwa Pancasilais, dan tadi kita udah ngebahas semua ya teman Pro 2 ya. Gimana tadi cara supaya Gen Z pemuda-pemuda, anak-anak muda Indonesia terutama Sibolga Tapteng bisa paham dan bisa memaknai hari kesaktian Pancasila, kesaktian tadi hampir ya, kesaktian Pancasila ini ya, gimana menjadi Gen Z yang Pancasilais. Nah, closing statement nih Bang Widat, closing statement nih, apa yang pesan-pesan yang mau Abang sampaikan untuk anak muda Gen Z, anak-anak muda Sibolga Tapteng atau pendengar RRI Pro 2 seluruh Indonesia?
5: Ya Kak, yang ingin saya sampaikan mungkin kita bisa mengulik kembali ya isi dari Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sebenarnya nilai-nilai leluhur ini harusnya saat ini itu tetap dipertahankan gitu Kak. Karena itu menjadi identitas dan ideologi bagi bangsa kita sendiri gitu kan. Ketika hal-hal tersebut hilang dari kita, bahwasanya kita akan merasa menjadi seorang yang individualis, tidak peduli kepada sesama gitu kan. Padahal dengan adanya nilai daripada Pancasila ini, kita bisa bergerak bersama, kita bisa berkolaborasi bersama, dan juga tentunya bisa memberikan dampak dan juga manfaat yang lebih luas, khususnya di Sibolga Tapteng dengan hal-hal yang memang dimulai dari hal-hal yang kita sukai.
4: Betul, terutama hal-hal yang positif ya Bang Widat ya. Luar biasa sekali teman Pro 2 ini, kalau ada standing applause nih, tepuk tangan ya, luar biasa banget teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 itu dia tadi obrolan kita yang luar biasa, banyak banget insight-insight positif ya teman Pro 2 yang bisa kita peroleh. Terima kasih banyak Bang Ahmad Widat sudah datang, sudah membagikan ilmunya, sudah membagikan pengalamannya sama kita semua teman Pro 2. Dan sudah waktunya, ternyata gak kerasa udah waktunya kita berpisah ya Bang Widat ya. Jangan bosan ngobrol-ngobrol seru lagi sama teman Pro 2 di studio kita ya, dengan nanti topik-topik juga siapa tahu nanti kegiatan konten kreatornya, volunteernya bakal kita bahas lagi ya teman-teman Pro 2, siap-siap aja nih. Oke, jangan lupa ingetin tadi Instagramnya Bang.
5: Ya, buat teman-teman kita nanti bisa mutualan ya di Instagram di @widataya.
4: Oke, udah dicatat ya teman Pro 2 semua. Oke, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dengan tema hari ini, Hari Kesaktian Pancasila, gimana Gen Z yang Pancasilais. Stay tune, jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bulu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti gila kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
3: ...94,8 FM. Produksi Polga.
4: Teman terbaik.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
4: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya?
5: Indonesia, tanah airku.
4: Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.
5: Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hidup Indonesia Raya.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak. Usaha juga gerak dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu ku dukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.

0: Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?
1: Teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, keliling dari Pareo Hilal mengakhiri kebersamaan aku dengan kamu di Produara Resi Bolga. Wulan pamit dulu ya teman berdua, karena sebentar lagi kamu bakal bareng-bareng sama Amni untuk melewati santai siang sampai nanti pukul 18.00. Stay tune di Produara Resi Bolga, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 94,8 FM Po 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Po 2, kembali lagi bersama Amni di Santai Siang ya pada siang hari ini. Dan Amni akan menemani kamu hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nantinya. Jadi jangan kemana-mana ya teman Po 2, tetap di 94,8 FM Po 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, lila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning.

0: cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bersama nih di Santai Siang pada siang hari ini. Nah teman Pro 2, kali ini tepat tanggal 1 Oktober kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila ya teman Pro 2. Namun kalau biasanya Pancasila dibahas dari sisi sejarah dan kehidupan berbangsa, nah pada siang hari ini kita coba melihat dari sudut yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dunia UMKM. Nah teman Pro 2, ternyata semangat Pancasila juga bisa kita temukan dalam cara masyarakat membangun usaha, mulai dari pedagang kecil, usaha rumahan, kuliner, kerajinan, sampai anak muda yang jualan lewat media sosial. Dan pertanyaannya, apakah hubungan Pancasila dengan perjuangan UMKM? Apakah nilai gotong royong, keadilan, persatuan, dan kepedulian sosial masih relevan ketika dunia bisnis sekarang semakin digital? Nah teman Pro 2, itu yang akan kita obrolin nih pada siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Iya, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
4: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi ku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Hangat. Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
8: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
9: ...94,8 FM. Pro 2 Sipolga.
10: Teman ter...

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman Pro 2 di santai siang pada siang hari ini. Nah teman Pro 2, coba nih kita lihat usaha kecil yang ada di sekitar kita. Ada ibu yang menerima pesanan kue dari rumah, ada anak muda yang jual pakaian secara online, ada juga yang membuka usaha kopi, makanan, jasa desain, kerajinan, sampai menjadi reseller. Kelihatannya memang berbeda-beda ya teman Pro 2, tapi ada satu kesamaan, mereka sedang berusaha menciptakan penghasilan sekaligus membuka peluang ekonomi. Dan disinilah nilai Pancasila sebenarnya bisa hadir dalam praktik kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ada nilai gotong royong teman Pro 2, di sini pelaku UMKM bisa saling membantu dengan cara berkolaborasi, bukan selalu bersaing. Yang punya usaha makanan bisa bekerja sama dengan fotografer lokal, yang punya produk bisa berkolaborasi dengan konten kreator, dan yang punya tempat bisa menjadi ruang promosi bagi usaha lainnya. Jadi membangun usaha tidak harus selalu sendirian ya teman Pro 2, kadang justru bisa saling menguatkan agar usaha bisa tumbuh lebih jauh. Nah teman Pro 2, generasi muda hari ini juga punya sesuatu yang sangat berharga ya dalam dunia UMKM, yaitu kreativitas dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Dulu kalau kita mau jajan mungkin kita harus punya toko dulu, sekarang cukup punya mungkin kita harus punya toko dulu. Sekarang cukup punya produk, kamera ponsel, koneksi internet, dan strategi pemasaran yang tepat, media sosial bisa menjadi sebuah etalase kita. Marketplace bisa menjadi pasar, bahkan konten video bisa menjadi media promosi. Nah, pembayaran digital bisa membuat transaksi menjadi lebih praktis teman Pro 2. Tapi teknologi juga membutuhkan tanggung jawab. Jangan sampai mengejar viral membuat kita mengabaikan kejujuran. Jangan sampai mengejar keuntungan membuat kita menjatuhkan kompetitor kita. Dan jangan sampai ingin cepat besar membuat kita melupakan kualitas produk kita. Mereka membangun karena membangun usaha bukan hanya tentang berapa banyak uang yang masuk ke rekening kita, tapi juga bagaimana cara kita mendapatkannya. Nah teman Pro 2, bagaimana sih peran Pancasila ini dalam etika berbisnis? Nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM. Malapan FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu, masih bersama nih teman Pro 2 di santai siang pada siang hari ini. Nah, teman Pro 2, sekarang kita coba chat tarik lagi deh lebih dekat. Kalau bicara tentang Pancasila dan UMKM, salah satu hal yang penting adalah etika dalam berbisnis. Contoh sederhananya, kalau kita menjual makanan, jangan memberikan informasi yang menyesatkan. Kalau menjual barang secara online, kita harus tampilkan kondisi produknya dengan jujur. Terus kalau ada pelanggan yang komplain, jangan langsung menyerang balik ya teman pedua. Terus kalau ada juga kompetitor, tidak perlu menjatuhkannya dengan informasi palsu. Dan kalau sudah berjanji kepada pelanggan, berusaha untuk mentepatinya. Dan hal-hal seperti ini mungkin tidak terlihat besar ya teman pedua, tapi justru dari kebiasaan kecil itulah kepercayaan dibangun. Karena pelanggan bukan hanya membeli barang, tapi mereka juga membeli sebuah kepercayaan. Jadi kalau ingin UMKM tumbuh dalam jangka panjang, bukan cuma produk yang harus bagus teman pedua, tapi integritas pelaku usahanya juga penting. Selain itu ya teman pedua, ada juga nilai yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kita sehari-hari, yaitu nilai gotong royong. Dalam dunia UMKM ini ya teman pedua, gotong royong bisa berubah menjadi kolaborasi. Contohnya tuh ya ada beberapa beberapa pelaku usaha nih di satu daerah. Daripada masing-masing berjalan sendiri-sendiri, mereka bisa membuat paket promosi bersama. Jadi ada juga misalnya nih ada kuliner lokal yang dipadukan dengan produk kerajinan, atau pelaku usaha bisa saling mempromosikan melalui media sosialnya masing-masing. Bahkan komunitas UMKM bisa membuat bazar atau kegiatan bersama teman pedua. Dan yang lebih menariknya lagi teman pedua, karena satu usaha berkembang, usaha lainnya juga akan mendapatkan kesempatan. Dan kalau dilakukan secara sehat, ekosistem seperti ini bisa membantu memperkenalkan produk lokal kepada lebih banyak orang. Jadi gotong royong bukan hanya kerja bakti aja ya teman pedua. Dalam dunia ekonomi, gotong royong juga bisa berarti saling membuka peluang satu sama lain. Nah teman pedua, sekarang aku mau bertanya nih sama teman-teman pedua di rumah. Kalau kamu punya usaha atau sekarang sedang merintis sebuah usaha, menurut kamu nilai Pancasila apa nih yang paling penting diterapkan dalam menjalankan UMKM? Apakah itu nilai dari gotong royong, kejujuran dan kemanusiaan, atau keadilan dalam berbisnis, atau justru persatuan dan kecintaan terhadap produk lokal? Kamu boleh WhatsApp kami ya teman pedua di 0811 6563033. Boleh juga ceritakan nih pengalaman kamu. Misalnya pernah gak kamu membeli produk teman sendiri untuk membantu usahanya, atau pernah gak kamu mendapatkan pelanggan dari rekomendasi teman? Ya mana tahu nanti cerita kamu yang menarik aku bacakan. Aku tunggu ya teman produa.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Pace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Eh. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nangru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: 94,8 FM, Pro 2 Sibolga.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha, berusaha.

0: kok bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
1: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
4: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono, ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
6: Teman terbaik kamu.

0: Pantas.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu gak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Masih di 94,8 FM Perdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Min teman Perdua di Santai Siang pada siang hari ini. Nah teman Perdua, tadi kita masih bahas seputaran UMKM dan kaitannya dengan nilai Pancasila ya teman Perdua. Dan ada satu lagi hal yang gak kalah penting nih teman Perdua, yaitu bagaimana kita memberikan ruang bagi produk lokal untuk berkembang. Nah di tengah banyaknya pilihan produk lokal dari berbagai tempat, UMKM lokal punya ceritanya sendiri. Ada makanan khas daerah, ada kerajinan tangan, ada juga kain tradisional, dan ada juga beberapa produk olahan masyarakat. Nah, ada juga anak muda yang mengembangkan produk lokal dengan kemasan dan pemasaran yang lebih modern. Dan untuk mendukung UMKM lokal, bukan berarti kita tidak boleh membeli produk dari luar teman berdua, tetapi kita juga bisa mulai memberikan kesempatan kepada produk di sekitar kita untuk dikenal. Misalnya nih, ketika menemukan produk UMKM yang bagus, kita bisa membagikannya di media sosial kita. Dan kalau memang cocok, kita bisa membelinya lagi. Dan kalau punya kemampuan, kita bisa bantu mempromosikannya. Karena terkadang ya teman berdua, satu unggahan sederhana yang kita unggah bisa membuka pintu rezeki bagi orang lain. Nah teman berdua, dari obrolan kita nih pada siang hari ini, kita bisa melihat bahwa Pancasila itu gak hadir dalam buku pelajaran ataupun upacara aja, tapi nilai-nilainya juga bisa hadir dari aktivitas sehari-hari, termasuk ketika kita membangun usaha, jujur kepada pelanggan, menghargai pekerjaan kita, tidak menjatuhkan orang lain, mau berkolaborasi dengan orang lain, mendukung penggunaan produk lokal, serta membuka kesempatan bagi orang lain untuk ikut berkembang. Dan itu semua ya teman berdua adalah bagian dari bagaimana nilai Pancasila ini bisa diterjemahkan menjadi sebuah tindakan yang nyata. Karena membangun UMKM bukan hanya soal mencari keuntungan aja teman berdua, karena di sana terdapat perjuangan, kreativitas, kemandirian, sekaligus kesempatan untuk menggerakkan ekonomi di sekitar kita. Jadi ya teman berdua, di hari kesaktian Pancasila ini, mari kita maknai Pancasila bukan hanya dengan menghafal 5 silanya aja, tapi dengan mencoba menghadirkan nilai-nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk dari cara kita berusaha, dari cara kita bekerja, berjualan, membeli, dan saling mendukung satu sama lain. Nah teman berdua, Amni pamit undur diri dulu ya dari Santai Siang pada siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana, tetapi 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

0: kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Apakah kamu pernah melihat sekelompok buruh dalam jumlah puluhan?

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben?

0: Belinya banyak banget. Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih, Mas. Tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda, Mas. Takut naik.
0: Walah, jangan boros-boros, Mbak. Beli secukupnya aja toh. Pasti Mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak? Kalau Mbaknya keseringan ngeborong itu, malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Pernah nggak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. 2

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena gak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
5: ...94,8 FM, Broadway Sibolga.
6: Teman terbaik.

cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: 94,8 FM, Pro 2 Sibolga.
5: Teman terbaik.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Teman terbaik kamu.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
4: Teman terbaik kamu.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
9: Teman terbaik kamu.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kok Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya golongan darah aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
8: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama nih teman Pro 2 di Info Pro 2 pada sore hari ini. Nah teman Pro 2, ada kabar terbaru dari dunia entertainment yang menarik buat kamu nih teman Pro 2. Netflix tengah menyiapkan serial Icebreaker, adaptasi dari novel populer karya Hannah Grace yang menggabungkan dunia olahraga, persaingan, dan kisah cinta. Nah teman Pro 2, dilansir dari laman rri.co.id, serial ini menghadirkan Daisy Jelly sebagai Anastasia Stacy, Allen dan Connor Simon sebagai Ned Hawkins, dan Stacy merupakan atlet seluncur indah yang punya ambisi besar untuk meraih medali emas Olimpiade. Sementara Ned adalah pemain hoki yang sedang mengejar impian untuk menembus karir profesionalnya. Masalahnya adalah teman berdua, keduanya harus berbagi arena olahraga yang sama. Awalnya hubungan Stacy dan Ned diwarnai persaingan serta ambisinya masing-masing. Tapi semakin sering mereka bertemu, kedekatan mereka perlahan berkembang menjadi hubungan yang lebih sekedar rivalitas. Nah, bukan cuma dua pemeran utama yang menarik perhatian teman berdua, Netflix juga sudah mengumumkan 6 pemain lainnya. Ada Gabrielle Tierney sebagai Auron, Auli Caravalo sebagai Lola, ada Peter Berry sebagai Robbie, terus ada juga Chaniel Coulard sebagai JJ, Davin Craig sebagai Henry, serta Aidan Shaw sebagai Rose. Nah teman berdua, Icebreaker sendiri diadaptasi dari novel pertama trilogi Maple's Hills karya Hannah Grace, dan novelnya disebut sudah terjual hampir 5 juta kopi di seluruh dunia dan diterjemahkan ke 24 bahasa dan didistribusikan di 34 wilayah. Dan untuk versi serialnya ini ya teman berdua, Amanda Lesser dipercaya sebagai showrunner, sementara Jet Haley Barlett menjadi kreator adaptasinya. Nah teman berdua, Netflix sendiri juga belum mengumumkan ya jadwal tayang resmi film Icebreaker ini. Jadi buat teman Pro 2 mungkin yang suka film yang bertema olahraga, romansa, dan drama anak muda, mungkin Icebreaker ini bisa jadi salah satu serial yang bisa masuk ke daftar tontonan kamu. Itu dia teman Pro 2, Info Pro 2 pada sore hari ini. Nanti kita ketemu lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Hello, good afternoon everyone. Welcome to our English Corner today. How is everyone doing today? Now, I hope all Pro 2 best friends are feeling healthy and full of spirit and coinciding with October 1st, a very historic day for our nation. Let me ask you a simple question nih. How do you show your love for our country and expert moral value in your daily life? That question leads us to our special theme today, which is how we live the value of Pancasila. Jadi selamat sore teman berdua, kembali lagi bersama Mni di 94,8 FM di acara English Corner pada hari ini. Semoga teman berdua selalu sehat dan penuh dengan semangat nih buat belajar pada siang hari ini, pada sore hari ini. Nah teman berdua, bertepatan pada tanggal 1 Oktober ya, pada hari ini kita memperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Jadi hari ini juga mempunyai sejarah yang panjang ya bagi bangsa kita. Jadi ada nih satu hal sederhana yang mungkin Amni akan tanyakan juga ke teman-teman Pro 2. Jadi bagaimana sih teman-teman Pro 2 di rumah menunjukkan rasa cinta tanah air dan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupannya sehari-hari? Dan pertanyaan itu membawa kita ke tema kita yang spesial pada hari ini, tentang how we live the value of Pancasila. Namun teman Pro 2, sebelum kita ngobrol-ngobrol panjang pada sore ini, ada narasumber kita yang luar biasa nih bersama nih teman Pro 2, ada Clara dan Angel nih di sini. Hello Clara, hello Angel. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh ya teman Pro 2, kita di seperti biasa akan kenalan nih sama beberapa kosakata bahasa Inggris yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila. Ada unity yang berarti persatuan, terus ada justice yang berarti keadilan, ada tolerance yang berarti toleransi, ada konsensus, ada yang berarti itu musyawarah ya teman berdua, terus ada integrity yaitu kejujuran. Nah teman berdua, selain kata benda atau nouns, ada juga beberapa kata kerja pada sore ini. Ada respect yang berarti menghormati, ada unit yang menyatu atau bersatu, ada harmonize yang berarti menyelaraskan, atau bisa juga ya teman Pro 2 artinya itu hidup rukun, ada uphold yang berarti menjunjung tinggi. Selain itu ada juga beberapa kata sifat nih yang mungkin berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila tadi. Ada harmoni yang berarti rukun atau harmonis, terus ada

0: Ada fair yang berarti adil dan ada brave yang berarti berani. Nah, sebelumnya ya teman berdua di rumah nih mau bersama Clara dan Angel di sini akan membuat beberapa contoh kalimat nih buat teman berdua menggunakan kata-kata yang tadi. Boleh nih dimulai dari Angel dulu. Nah, tadi itu ya teman pro 2, Angel mengambil contoh katanya itu adalah unity. Tadi Angel bilang unity in diversity is the key strength of the Indonesian nation, yang berarti persatuan dalam keberagaman adalah kekuatan utama bangsa Indonesia. Nah, kalau dari Clara gimana Clara?
1: Social justice enforce that every citizen
0: Nah, teman berdua, Clara mengambil contoh katanya ada justice ya, teman berdua. Justice itu berarti keadilan. Tadi contoh kalimat yang Clara sebutkan, boleh diulangi Clara?
1: Social justice ensures that every citizen receives equal opportunities.
0: Nah, tadi Clara bilang keadilan sosial memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang setara, yaitu social justice ensures that every citizen receives equal opportunities. Nah, teman berdua, ada juga beberapa kata nih dari Amni. Amni mengambil kata integritas, yaitu kejujuran. Contoh kalimatnya nih, living with integrity means doing the right thing even when no one is watching. Nah, artinya itu hidup dengan integritas berarti melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada yang melihatnya. Nah, sekarang teman berdua kita masuk penggunaan kata kerja dari beberapa verb yang udah Amni sebutkan di awal. Tadi ada respect, ada unity, terus ada harmonize, terus ada uphold juga ya teman berdua. Nah, mungkin di sini Angel atau Clara bisa bantu Amni sebutkan dua kalimat lah menggunakan beberapa kata yang dari itu.
2: Tolerance helps of life perfectly and like side people of different faiths.
0: Tadi Angel menggunakan kata toleransi ya teman berdua, berarti toleransi. Coba ulang Angel, apa tadi kalimatnya?
2: Tolerance helps us live perfectly and like side people of different faiths.
0: Yang berarti toleransi membantu kita hidup damai berdampingan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Jadi teman berdua, tolerance artinya toleransi. Ada juga penggunaan kata helps yang di sini berarti artinya itu membantu. Terus ada juga kata peacefully yang berarti hidup alongside, hidup berdampingan ya teman berdua. Terus ada difference, berbeda, faith itu keyakinan. Jadi kalau dari Angel sendiri gimana nih Angel?
2: Living with integrity means doing the right thing even when no one is watching.
0: Oh, tadi pengulangan lagi ya, penggunaan kata integritas tadi ya. Ya, itu ada hidup dengan integritas berarti melakukan hal yang benar bahwa ketika tidak ada yang melihatnya. Ya, itu dari kalimatnya when no one is watching ya teman berdua, mana tahu bisa menambah kosa kata teman berdua di rumah. Kalau dari Clara sendiri gimana Clara contohnya?
1: They reached and decision toward peaceful consensus during the community meeting.
0: Nah, kalau Clara bilang they reached berarti decision berarti keputusan ya teman berdua ya, peaceful itu artinya damai, konsensus tadi ya, ada kata konsensus juga ya tadi ya Clara. Ya Clara ya, terus konsensus itu berarti yang berarti konsensus during the community meeting selama rapat berlangsung. Terus kita masuk ke penggunaan pengenalan kata kerja teman berdua yang tadi ada respect, ada unity, ada harmonize, terus uphold. Mungkin di sini Angel boleh nih bantu contoh kalimat dari kata unity.
2: We must respect often different opinions during class decisions.
0: Di sini tadi Kak Clara bantu menggunakan kata respect ya, yang berarti menghormati ya teman-teman pro 2 di rumah. Mungkin we must respect different opinion during class discussion, yang berarti menghormati, kita harus menghormati pendapat yang berbeda selama diskusi di kelas. Dan ini juga contoh dari nilai salah satu nilai Pancasila ya teman pro 2, berarti menghormati sesama. Terus kalau Clara boleh dong menggunakan kata uphold, menjunjung tinggi.
1: Volunteer
0: yang

0: Every citizen should uphold the basic values of human rights.
1: Nah, di sini si Clara bilang every citizen should uphold the basic value of human rights. Nah, di sini ada juga kata citizens ya, teman pedua, yang berarti warga negara. Uphold itu menjunjung tinggi basic value of human rights. Nah, human rights itu artinya hak asasi manusia. Mungkin di segmen 1 segitu dulu teman pedua yang bisa kita bahas mengenai pengenalan kosakata. Nanti kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman Pro 2 di English Corner. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita mengenal beberapa kosakata ya. Terus di segmen ini kita bakal kenalan jauh nih sama Clara dan Angel. Halo Clara.
4: Halo Kak.
3: Jadi di hari Pancasila ini kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit nih mengenai how we live the value of Pancasila, yaitu bagaimana kita hidup dengan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Jadi ya teman berdua, ada pertanyaan nih buat Clara nih di rumah, di sini deng. Jadi berbicara tentang tema kita hari ini nih Clara nih, menurut Clara sama Angel, kan temanya tadi how we live the values of Pancasila, seberapa penting sih bagi generasi muda, kan pada masih anak muda nih ya, untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di era modern saat ini.
4: I think it is extremely important in this modern digital era. Pancasila serves as our ethical compass. Living this is facial means based police online, respecting diversity and supporting as other tongue mutual cooperation. It keeps our identity strong.
3: Nah, teman berdua di sini Clara bilang, I think it's extremely important in this modern digital ya. Pancasila serve as our ethical compass. Living this value means being polite online, respecting diversity, and supporting each other. So mutual compression, it's keep our identity strong. Nah, di sini Clara bilang di era digital modern saat ini Pancasila berfungsi sebagai kompas etika kita katanya. Karena dengan menerapkan nilai-nilai ini berarti kita bersikap sopan di dunia maya, menghormati keberagaman yaitu respecting diversity and supporting each other. Berarti kita saling mendukung melalui gotong royong. Itu menjaga identitas kita tetap kuat. Wow. Nah, kalau menurut Angel sendiri gimana?
5: I totally agree with Clara. For me, preaching teaches principle unity is as simple as making friends with everyone without judging the backgrounds. Small actions like helping a neighbor of holding a fair class excellence.
3: Nah, di sini Clara bilang ya teman berdua, dalam mempraktikkan kehidupan sehari-hari, Clara bilang dia mempraktikkan sila Pancasila yang ketiga, yaitu nilai persatuan. Angel, maaf. Nah, sederhananya dia berteman dengan siapa aja terus tanpa menghakimi latar belakang mereka. Di sini judging their background, berarti judging itu ya teman berdua, untuk menambah kosakata teman berdua di rumah, judging itu berarti menghakimi their background, latar belakang mereka. Nah, small action berarti tindakan kecil. Clara tadi juga bilang dia membantu tetangga dan membantu tetangga. Contoh dari small action di mempraktikkan dalam sila ketiga ini, terus ada juga dan dalam pemilihan ketua kelas dilakukan secara adil. Jadi itu nilai-nilai yang mungkin bisa diterapkan ya, apalagi di sekolah ya adik-adik ya. Terus kamu masih mau nanya juga nih sama Angels. Nah kan apa sih istilah Bhinneka Tunggal Ika itu menurut Angel dalam bahasa Inggrisnya?
5: The English term for Bhinneka Tunggal Ika is unity in diversity.
3: Ya, benar sekali. Artinya, ya teman berdua, kalau di bahasa Inggris kan Bhinneka Tunggal itu unity in diversity, begitu. Nah, kalau Clara bisa enggak sih menyebutkan Pancasila ini dalam bahasa Inggris gitu?
4: Yes, there are believe in good, just and civic, humanity, Indonesian unity, democracy, governed by wisdom and social justice for all Indonesian.
3: Nah di sini nomor berdua, nilai Pancasila itu yang pertama kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau di bahasa Inggris kan believe in God, just and civil humanity yang berarti kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus ada persatuan Indonesia, Indonesian unity, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan ya, demokrasi guided by wisdom and social justice for all Indonesia, yang berarti sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makasih Clara sudah mentranslatekannya dengan baik. Nah teman berdua, terus mau tanya juga nih ke Angel ya, kayak mana sih, how do you show respect to friend we have different religious backgroundnya? Bagaimana sih Angel menunjukkan rasa hormat kepada teman yang memiliki latar belakang agama yang berbeda?
5: We can show respect by giving team time to pray, not disturbing their religious celebrations. It's our speaking gift to team.
3: Nah, teman berdua di sini, Angel bilang dia menunjukkan rasa hormat kepada temannya yang berbeda keyakinan dengan memberi mereka waktu untuk beribadah dan tidak mengganggu perayaan keagamaan mereka dan selalu berbicara dengan baik kepada mereka. Mungkin ini bisa menambah kosa kata teman Produa di rumah, yaitu ada kata respect yang berarti hormat, terus ada kata pray yang berarti berdoa, ada disturbing yang berarti tidak mengganggu, religious yang berarti agama. Begitu teman berdua. Kalau menurut Clara nih, aku nanya ke Clara dulu nih, bagaimana sih Clara menerjemahkan bahasa mengenai gotong royong ini gitu?
4: Gotong royong can be described as mutual cooperation or working together the common good.
3: Nah di sini makna dari gotong royong ini menurut Clara ya mutual cooperation yang berarti kerjasama timbal balik atau working together for the common good, berarti bekerja bersama demi kebaikan bersama. Di sini ada penggunaan kata good juga ya teman berdua, yang berarti kebaikan. Terus ada working yang berarti bekerja, working together berarti bekerja sama, terus mutual cooperation berarti kerja sama timbal balik, karena mutual yang berarti itu timbal balik ya teman Pro2. Mungkin di sesi 2 ini itu dulu yang bisa kami bahas. Nanti di segmen 3 kita akan mendengarkan lagu teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih di 94,8 FM P2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman P2 di English Corner. Nah, kembali lagi masih di segmen 3 nih teman P2. Saatnya kita mendengarkan lagu, dan pilihan lagu kita pada hari ini ada dari Sarah Bareilles yang berjudul Brave. Jadi kita dengarkan dulu ya teman P2, baru kita bedah kosakatanya seperti biasanya.

0: Itu tadi di teman berdua lagu dari Sarah Bareilles yang berjudul Brave ya teman berdua. Nah lagu ini mengenai keberanian mengekspresikan diri dan berani menyuarakan pendapat. The meaning term is courage, brave. Sarah Bareilles is self-expression and speaking up of for yourself. Nah teman berdua dari lagu ini juga ada satu atau beberapa kalimat ya yang sangat bagus liriknya teman pedo, yaitu say what you wanna say and let the words fall out. Honestly, I want to see you be brave with what you want to say and let the words fall out. Honestly, I want to see you be brave. Nah, di sini artinya itu teman pedo, katakan apa yang ingin kau katakan dan biarkan kata-kata itu terucap sejujurnya. Aku ingin melihatmu menjadi berani. Karena brave ini teman pedo artinya adalah berani. Dan dengan apa yang ingin kau katakan dan biarkan kata-kata itu terucap. Honestly itu berarti kejujuran, brave itu berani, terus fall out kau katakan, begitu teman pedua. Ada juga beberapa kalimat atau vocabulary yang dapat kita ambil dari lagu ini. Ada speak up yang berarti menyuarakan kebenaran atau berbicara dengan jujur. Ada juga tadi yaitu kata be brave, jadilah berani. Ada honestly yang berarti kejujuran. Ada outspoken yang berarti berani menyampaikan pendapat. Ada juga include against fear yang berarti membentengi diri dari rasa takut, karena fear itu rasa takut. Dan ini juga merupakan salah satu pengamalan juga ya teman pedua dari nilai-nilai Pancasila itu. Mungkin di sini Angel dan Clara bisa bantu kasih contoh kalimat menggunakan kata yang tadi itu.
1: Don't be afraid to speak up when you witness injustice.
0: Di sini Clara menggunakan Angel menggunakan kata speak up ya. Katanya di sini di situ juga si Angel tadi bilang don't be afraid to speak up when you witness injustice. Nah, teman berdua, ada juga berapa kosakata yang bisa kita ambil nih dari kalimat Angel tadi. Ada afraid yaitu takut. Jadi don't be afraid, jadi jangan takut. Speak up berarti menyuarakan injustice, itu ketidakadilan. Kalau Clara gimana?
2: Honesty is always the best policy in building long-lasting trust.
0: Nah, di sini Clara bilang honesty is always the best policy in building long-lasting trust, yaitu trust yang berarti kepercayaan. Policy itu ada kebijakan ya teman berdua. Honesty yang berarti kejujuran. Nah teman berdua, di sini juga ada beberapa contoh kalimat ya, seperti being brave help someone say no, make their own decision and they stay to their value. Nah, keberanian itu membantu seseorang berani untuk berkata tidak, mengambil keputusan sendiri dan tetap berpegang pada nilai yang diyakini. Nah, nomor kedua nih mau tanya nih tentang bagaimana sih tips sederhana kalian dalam belajar bahasa Inggris, terus bagaimana juga untuk pengamalan nilai-nilai Pancasila ini.
1: Team main team is called

0: Enggak. Practice speaking English with friends, with learning to listen, respect each sport is owner.
1: Nah, di sini si Angel bilang dia belajar bahasa Inggris bersama temannya sambil mendengarkan dan menghargai serta mendukung ya teman pedua. Tadi Angel bilang practice speaking English with friends while learning to listen. Listen itu artinya mendengarkan. Respect berarti menghargai, dan support each other berarti saling mendukung satu sama lain. Kalau menurut Clara gimana?
2: Spend a few minutes every day practicing English and doing one good thing for Otis.
1: Nah, di sini si Clara bilang spend a few minutes every day practicing English and doing one good thing for others. Nah, di sini Clara meluangkan waktunya beberapa menit untuk berlatih bahasa Inggris dan melakukan satu kebaikan untuk orang lain. Jadi teman berdua, di hari Pancasila ini ada nih satu pertanyaan terakhir nih buat Clara dan Angel. Which Pancasila value resonate most with you during today? Bagaimana nilai Pancasila yang mana sih nih yang berkesan buat kamu gitu loh?
0: Si Pancasila full
1: dan Pancasila.
0: The Pancasila floated resulted most with me is the purple principle unity of Indonesia. I think is very important.
1: Jadi gini ya, belum berdua dia bilang the Pancasila value that resonates most with me is street principle. Jadi Angel ini menerapkan prinsip Pancasila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Jadi dia bilang karena nilainya yang penting bagi anak muda saat ini, kita hidup dalam masyarakat yang beragam. Important for young people today because we live in diverse society. Even though we have different background, opinions and culture, we should learn to respect each other and work together. Jadi meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, pendapat juga berbeda dan budaya juga berbeda, kita harus belajar untuk menghargai dan bekerja sama. Kalau menurut Clara gimana?
2: The value that resonates most with me is the second principle, just and kindness. Humanity, it reminds me that being a good young person, it is not only about achieving personal success, but also about treating other people with respect and empathy. In the digital era, even a simple comment or message can affect someone's feelings.
1: Jadi gini teman berdua, tadi Clara bilang the value that resonates most with me is the second principle. Dia yang nilai yang berkesan bagi Clara itu nilai Pancasila yang kedua yaitu just and civil humanity, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena nilai itu mengingatkan dia a good young person is not only about achieving personal success, karena bahwa menjadi anak muda yang baik bukan hanya tentang meraih kesuksesan katanya, tapi but also about treating other people with respect and empathy, tapi tentang memperlakukan orang lain dengan menghormati dan rasa hormat dan empati. Apalagi in the digital era, even a simple comment or message can affect someone feelings. Karena di era digital sekarang, komentar atau pesan ya, message pesan sederhana dapat mempengaruhi perasaan orang lain. Jadi teman berdua, today we learn that positive word can create a positive mindset by practicing courage, confident, respect, unity, and other Pancasila value in our daily life. We can become young people. We are not only smart but also positive, responsibility, and inspiring. Jadi ya teman berdua, hari ini kita belajar bahwa kata-kata positif dapat membentuk pola pikir yang positif dengan menerapkan keberanian, percaya diri, rasa hormat, persatuan, dan nilai-nilai dari Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita menjadi anak muda yang bukan hanya cerdas tapi juga positif dan bertanggung jawab dan mampu untuk menginspirasi orang lain. Nah teman berdua, kita udah di penghujung acara English Corner pada sore hari ini. Hari ini kita banyak belajar ya teman berdua mengenai how we live the value of Pancasila ini, dari kosakata seputar nilai-nilai Pancasila, ada nilai persatuan, keadilan, tolerance, dan integrity atau integritas. Terus ada tadi kita juga di segmen 1 juga udah belajar personalization, kata-kata bahasa Inggris. Terus ada juga ya banyak juga yang bisa kita ambil dari lagu Sarah Brails yang berjudul Brave tadi itu. Nah teman berdua, mungkin sampai sini dulu English Corner pada hari ini. Terima kasih untuk Angel dan Clara udah datang ke Pro 2 pada sore hari ini untuk berbagi bahasa Inggris bersama teman-teman berdua juga di rumah. Jadi sampai ketemu lagi di English Corner selanjutnya. Bye bye.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget ya tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Teman terbaik kamu.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
3: Teman terbaik kamu.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: ...94,8 FM. Produksi Sibolga.
5: Teman terbaik.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
4: Prodway FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Prodway.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di keluarga, beda pilihan kadang bikin meja makan yang biasanya penuh cerita malah jadi penuh diam. Sama, teman juga begitu. Obrolan yang dulunya seru dan gak ada habisnya, tiba-tiba jadi canggung. Bahkan sama rekan kerja, beda pendapat bisa bikin hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun jadi renggang. Padahal kita memang gak harus ya selalu pemikiran. Boleh beda cara berpikir, pilihan, atau beda pendapat. Karena Indonesia memang lahir dari keberagaman. Kita punya suku, budaya, bahasa, dan keyakinan yang berbeda. Tapi di tengah semua perbedaan itu, ada satu yang menyatukan kita, Pancasila. Ya, Pancasila mengajarkan bahwa persatuan bukan berarti kita harus jadi sama. Persatuan justru berarti kita mampu hidup bersama di tengah perbedaan.
1: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya

0: ya. Ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi. Bersama lawan korupsi, demi Indonesia yang lebih bersih.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari

0: sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah, yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak. Usaha juga gerak dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu kudukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

22 semua. Wow, sekarang udah malam ya. Hampir hampir malam. Udah malam nih. Ah ya, teman Pro 2 udah lewat jam 6 juga. Dan balik lagi tentunya sama Sophia yang bakal nemenin teman Pro 2 dari tadi jam 6 sore sampai jam 12 malam nih, teman Pro 2 semua. Jadi kita bakal seru-seruan bareng. Wow, kayaknya udah lama ya teman Pro 2 mungkin dengan suara aku. Dan sebagai pembuka kita, kita ada Teras Pro 2 seperti biasa. Kita bahas kali ini, kalian kenal gak dengan udang selingkuh? Wah, tapi jangan aneh-aneh ya, ini gara-gara bukan aku mendorong kalian untuk selingkuh, tapi emang ada loh namanya udang selingkuh. Jadi kalau dengar istilah udang selingkuh ini, jangan langsung mikir yang aneh-aneh nih teman Pro 2 semua. Ini bukan cerita percintaan, tapi nama unik untuk salah satu kuliner khas Papua. Namanya memang bikin penasaran. Nah, kenapa disebut udang selingkuh? Ya karena bentuknya bisa dibilang seperti gabungan beberapa hewan laut dan cangkangnya keras dan tubuhnya ini mirip lobster. Ya sementara ya kedua capitnya justru menyerupai kepiting. Nah dari bentuknya aja nih teman Pro 2 udah kedengeran unik kan? Nah, inilah biasanya masyarakat setempat di sana menyebutnya sebagai udang selingkuh. Nah, udang selingkuh ini makanan khas dari Papua. Jadi, seolah-olah lobster dan juga kepiting ini punya rahasia, punya hubungan rahasia. Waduh, tapi sebenarnya udang ini merupakan udang air tawar dari kelompok Cerax. Apa itu ya istilahnya? Jadi bisa dibilang ini adalah bukan hasil persilangan lobster dan juga kepiting nih teman Pro 2 semua. Yang menarik lagi, udang ini dikenal sebagai salah satu kuliner khas Papua dan juga banyak dijumpai dalam hidangan masyarakat di kawasan Papua sana nih. Terutama ya teman Pro 2 di wilayah pegunungan. Jadi kebayang enggak nih teman Pro 2 semua? Mungkin lihat bentuknya aja bisa bikin bertanya-tanya atau berbayang-bayang. Ini udang, lobster atau kepiting sih?

Nah, daripada cuma penasaran bentuknya, nanti kita lanjut kenalan dengan cita rasa dan juga cara penyajiannya. Jadi, stay tune terus ya, teman produa. Nanti kita bakal bahas cara mencicipi dan juga cerita di balik udang selingkuh kuliner Papua yang namanya unik dan bentuknya juga nggak kalah unik.

0: besok aku masih bisa sekolah kan ya?
1: Pasti nak, pasti. Selama bapak masih bisa berkeringat, kamu harus tetap belajar. Kamu pasti bisa bersekolah. Semangat nak ya. Kemiskinan bukan sekedar tentang kekurangan materi, akan tetapi tentang terbatasnya kesempatan. Mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi ikan, akan tetapi juga memberikan kail dan membuka jalan. Dengan mendukung UMKM lokal, memberikan akses pendidikan, serta berbagi ilmu dan keterampilan, kita sedang memutus rantai kemiskinan bersama-sama. Satu keluarga bangkit, satu bangsa ikut melangkah maju.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil. Seolah memahami arti terima kasih.

Oke, teman Pro 2, sekarang kita masuk nggak sih ke bagian yang serunya nih, teman Pro 2 semua. Jadi memang ini paling bikin penasaran nih, teman Pro 2 semua. Jadi, kalau udah dimasak, seperti apa sih rasanya udang selingkuh ini? Apakah rasanya kayak diselingkuhin? Nggak. Nggak gitu juga ya, teman Pro 2 semua. Wow, kalau kayak gitu nanti kita makan udang selingkuh ini kayak sakit hati terus ya. Nggak mungkin lah kayak gitu. Jadi, teman Pro 2 semua, udang unik ini biasanya diolah dengan berbagai cara nih. Salah satunya dimasak dengan bumbu khas daerah sehingga rasa gurih dari bisa bilang dari daging udangnya berpadu dengan rempah yang digunakan. Karena kan bagian capitnya ini cukup besar nih teman Pro 2. Jadi dagingnya menjadi salah satu bagian yang menarik untuk dinikmati. Jadi teman Pro 2 semua bukan cuma soal rasa nih. Udang selingkuh juga punya cerita tentang kekayaan pangan lokal Papua ya, karena aku udah sebutin makanan ini khas dari Papua ya teman Pro 2 semua. Jadi memang namanya yang unik ini membuat kuliner ini mudah diingat. Bentuknya yang berbeda juga membuat orang penasaran untuk mencobanya. Dan ini memang termasuk pengingat buat kita Indonesia itu bukan cuma punya makanan yang enak, tapi juga punya cerita dan identitas budaya di balik setiap hidangannya nih, teman Bro 2 semua. Jadi dari Papua ini ya, kita bisa belajar nih, teman Bro 2 semua. Satu bahan makanan aja itu bisa punya bentuk unik, nama unik, rasa khas, dan juga cerita yang menarik. Wah, udah berapa kombo itu, teman Bro 2? Ada 4 kombo kayaknya. Nanti kita pingsan gak sih kalau kayak gitu? Enggak, enggak gitu ya. Jadi teman Pro 2 semua, jadi kalau suatu hari teman Pro 2 berkesempatan menjelajah kuliner Papua dan juga menemukan udang selingkuh, ya jangan buru-buru bingung karena namanya ini. Yang penting bukan kisah selingkuhnya, tapi kisah kuliner lokal yang ada di baliknya nih teman Pro 2 semua. Jadi teman Pro 2, nanti kita bakal ada seru-seruan lagi ya di jam 7. Oke, jam 7 malam, tepatnya di pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Kalau untuk di sana berapa ya? Aku gak tahu di sana sekarang jam berapa, tapi semoga teman Pro 2 yang penting ingat di waktu Indonesia Barat ya, kita biar paskan universal gitu ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus karena Sophia bakal nemenin teman Pro 2 semua di malam yang hujannya deras kali ini.

0: kamu ngapain?
1: Ini lagi bikin desain, nyusun presentasi, sama cari ide buat usaha.
0: Cepet banget, pakai apa?
1: AI dong.
0: Wah, berarti kerjaanmu dikerjain AI semua.
1: Ya enggak dong, AI itu kan kayak asisten yang milih, mikir, dan ambil keputusan, ya tetap aku.
0: Berarti AI bukan jalan pintas.
1: Bukan, AI itu hanya alat. Kalau dipakai buat belajar, peluang kerja juga makin besar.
0: Jangan hanya jadi pengguna teknologi, jadilah generasi yang mampu menguasainya. Gunakan AI untuk belajar, berkarya, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: aduh, dari tadi antri masih ada 25 nomor lagi. Duh, lama banget.
1: Makanya, sekarang manfaatkan layanan digital pemerintah lewat SPBE.
0: Hah, SPBE? Apaan tuh? Jangan-jangan singkatan dari sudah pusing baru emosi.
1: Bukan loh, SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan administrasi lebih cepat, mudah, terintegrasi, aman, dan transparan.
0: Jadi kalau kayak gitu, urusan administrasi sekarang nggak capek-capek dong bawa map-map tebal lagi.
1: Betul, banyak layanan kini bisa diakses secara digital, lebih praktis, hemat waktu, dan pelayanan makin berkualitas.
0: Jadi kita nggak capek-capek dong antri panjang kayak gini.
1: Iya dong, jadi lebih gampang juga kan?
0: SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, wujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terpercaya.
2: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini. Edi Tama bakal nemenin lo, ngajak lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman berdua ya. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatan ya di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September Dam kamu? Itu adalah salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Dan pokoknya malam ini kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band ya teman Broda, tapi dari 2022 dia sudah memulai project solonya dan sekarang dia baru aja rilis single terbarunya teman Broda. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugraha teman Broda. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, ada mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman Broda. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabarnya Bang Rudi?
1: Hai,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh. Aduh, rot. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudi ini yang masuk ke telinganya Edit, walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Waduh, masih 17 dulu ya.
1: Dulu
0: ya. Benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya di 2023 kan saya rilis album solo. CLBK judulnya. Bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh, apa
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ini. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya?
1: Iya.
0: Yeah. Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya, kayak MLC ya?
1: Iya. Yeah.
0: Ngobrol-ngobrol sama CLBK.
1: Aku kesana juga, ke Pro 2 juga.
0: Benar. Tapi
1: sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya?
1: Ya emang gak
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya gak bagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu diatur lah sama ya, kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi yang dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan sama Buat Apa Susah dan Semanis Rayuanmu. Kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Baru Muri gitu kan.
0: Yes.
1: Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2 2025 lah.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas udah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Kok ini nggak masuk gitu,
0: masuk
1: kiri keluar lagi gitu. Jadi nggak nempel. Tapi pas saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak, ini lagu bagus pak, iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
0: Telinganya emang telinga era 92 ribuan ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai-mulai genti ya. Terus 420 itu yes. For Revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musikal kas mereka gitu kan.
0: Benar-benar karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin

0: tentang dulu sih 2000-an ya
1: Benar, benar, benar.
0: perjuangan kita. Nah kan kalau sekarang kita produksi di rumah,
1: Yes.
0: bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial, terus ya pundi-pundi apa uang langsung masuk ke rekening dengan
1: Betul.
0: secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang ya. Tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
1: Benar, benar, benar.
0: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya, terpercaya kan dari keluar fisiknya.
1: Yes.
0: Fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu, diakui lah. Terus kita harus manggung dulu di TV
1: Betul,
0: promonya.
1: betul.
0: Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitulah. Kalau
1: Benar.
0: sekarang siapapun bisa jadi artis.
1: Yes. Benar-benar karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau
0: Bisa.
1: dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu gitu ya, Bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya, Bang, ngerilis single terbarunya lagi nih. Yang judulnya
0: Juli 2002, 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah,
1: Yes.
0: yang saya sendiri itu yang solonya, judulnya Belahan Jiwaku,
1: Oke.
0: Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Sound of Vanca ada lagunya, recycle-nya Bang Roma,
1: Romi Rama.
0: Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu, itu
1: Alright.
0: featuring sama
1: Ini
0: Sound of Vanca.
1: featuring sama Sound of Panca ya, tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini, judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright, tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2, Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudi di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya Bang ya? Single Belahan Jiwaku ini ya? Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels.
0: Hmm.
1: Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh
0: The
1: Cat, terus ganti nama jadi Marvels. Dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, ini cobain, dia pengen, dia nantang gitu. Range-nya soalnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, baru dia langsung wah sembarangan nantang nih. Ya.
1: Pas diproduksi tang. Oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa sih Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Okay. Ini lebih universal sih.
0: Oh.
1: Jadi sebenarnya dari apa ya si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, gitu kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya.
0: Oh.
1: Tapi tetap gitu kan cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Waktu gitu tetap ada gitu di hatinya gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari ini, awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu Yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan.
0: Oh, kan?
1: Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana ngasih yang dia.
0: Oke. Halo. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright. Oke, okay. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayang ya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman bro dua. Jadi itu ya, dan buat kamu yang punya bertanya-tanya boleh banget teman bro dua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105 teman bro dua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman bro dua. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih Bang, singlenya Belahan Jiwaku. Ini kalau kata orang tadi juga kata Bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya Bang ya.
1: Vibe-nya pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawak suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare lah, prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga mas sutradara, sebenarnya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kebetulan di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman.
0: Yon Chasman ya, benar-benar.
1: Untungannya mungkin oke okay lah,
0: udah magis jadi, emang, lah ya.
1: Nah, emang kebetulannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, tet, gitu, udah.
0: Oh gitu.
1: Alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Ya, ada kerja sama tuh nggak ini lebih mudah. Gitu.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang ngebedain maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang Bang?
1: Ya kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi biar lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya makanya dibikinnya, oh ini harus gini kata saudara. Okay. Akhirnya pas jadi ditempel tuh di previewnya. Oke, dapat gitu.
0: Dapat ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah gimana ya kalau misalnya gak nempel gitu kan. Bener. Apaan gitu, lagunya gini takutnya gitu.
0: Katanya kalau gak nempel gak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi. Itu kan ada string-nya kurang gini, terus harus pakai ini. Itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu kepengen ya obrolan dari sutradara gitu.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya Bang ya.
1: Benar.
0: Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih Bang untuk produksi? Karena kan produser juga Abang sendiri berarti ya?
1: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang kerjain di basis itu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuma tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lain ya Bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi.
0: Yeah.
1: Nah, biasa lah kalau penyakit vokalis kan.
0: Asik.
1: Kalau kena flu, wes mati.
0: Udah.
1: Nanti kan pas ditek, suaranya bindeng.
0: Wah, enak. Ini yang nyanyi siapa nih? Gitu deh.
1: Bono.
0: Aduh. Kau bindeng gitu.
1: Pengaus-pengaus gitu.
0: Bener. Okay. benar. Tapi kalau kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya. Notasinya kan lebih ikut yang ngikutin pencipta ya. Notasinya pengen dikeluarin lah. Dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan. Biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar. Cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Produ yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik, pernah gak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya? Waduh. Mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki, walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu, atau sampai apa ya, darah, titik darah penghabisan, ways. Terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya nyiptain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
0: Benar-benar.
1: Nanti bisa saya ciptain lagu yang hits. Amin. Yang bisa.
0: Amin.
1: Bisa apa ya? Ya, boom, bawa.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih, buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi sempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pingin kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin apa? Bikin band judulnya, apa sebutannya, sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
1: Oh iya, itu dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Benar.
1: Dulu Serius ya. Terus Bedu X Cabut dan saya X Kafein. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya X.
0: Bandnya X ya. Apa dulu namanya, musisi lupa umur ya dulu ya namanya?
1: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar, 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu.
0: Okay.
1: Rocker Cetar sama Pandemi. Ya judul lagunya. Ya itu salah satu ya, collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
0: Benar.
1: Mungkin next-nya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Asik. Seru sih Bang. Seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tahu Pamungkasnya mau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya, biar lolos ya. Bener-bener. Kita tadi over malah ngomongin bola, gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul, betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang di lagu ini?
1: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan. Yes. Intinya itu sih. Dengan cara, maksudnya tanggapan orang tuh, tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar, kan. Belum tentu gitu.
1: Nah, itu pengennya ya, ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal. Yes. Tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif gitu
0: kan. Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
0: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi makan cabai.
0: Kepedesan ternyata, kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di, kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. Boleh
0: lah ya, dipakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus, insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa offset?
1: Iya. Benar kan? Menit 20.
0: Benar. Aduh, kita kita fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kira-kira. Oke Bang, mungkin terakhir nih ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update apa ya kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR_label. BCR underscore ya musik lah. Di ya akunnya saya juga di Rudy underscore Nugra 22.
0: Betul sekali ya, bisa dicek sana.
1: Dan nanti satu lagi.
0: Oke, boleh
1: satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase menang untuk kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy, thank you so much.
1: Terima kasih.
0: Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya. Di semua DSP ada. Video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang? Bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya. Dan ternyata bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Ditama pamit. Dan juga
1: Rudy
0: Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye. Music Life Chat.

Teman Pro 2, saatnya untuk info Pro 2 di hari ini, tentunya di hari Kamis 1 Oktober 2026.

Ya, teman perlu dua kali ini ada film pertama dari waralaba Game of Thrones, Aegon Carrancase, yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 1 Juni 2029. Mengonfirmasi bahwa jadwal tersebut sekaligus mengungkap tim kreatif yang menggarap filmnya. Owen Harris dipercaya sebagai untuk menyutradarai film tersebut bersama Bay Willimon sebagai penulis skenario. Harris dikenal melalui Kill Your Friends, sedangkan Willimon sebelumnya terlibat dalam serial House of Cards. Film ini akan mengangkat kisah penaklukan Westeros oleh Aegon E. Targaryen. Cerita tersebut menjadi bagian penting dalam sejarah awal dinasti Targaryen di dunia Game of Thrones. Aegon E. Targaryen dikenal sebagai Aegon Sang Penakluk dan juga pendiri dinasti Targaryen yang ia menjadi penguasa pertama yang menyatukan sebagian besar Westeros di bawah kekuasaannya. Aegon juga mendirikan King's Landing sebagai pusat pemerintahan yang ia kemudian menciptakan Iron Throne dari pedang musuh yang dilebur menggunakan semburan api naga. Dalam kisah Westeros, Aegon disebut mendapat penglihatan tentang ancaman dari wilayah utara, yang ancaman tersebut kemudian dikenal sebagai White Walkers dan juga berkaitan dengan konsep Song of Ice and Fire. Film Aegon Conquest akan menjadi penampilan pertama Aegon dalam adaptasi layar Warner Bros. Yang belum mengumumkan pemeran yang akan memainkan karakter tersebut. Detail cerita film juga masih dirahasiakan oleh pihak produksi, yang film ini sebelumnya telah diumumkan dalam ajang CinemaCon dan juga menjadi proyek layar lebar pertama waralaba tersebut. Waralaba Game of Thrones berasal dari novel A Song of Ice and Fire, karya George R.R. Martin, yang serial Game of Thrones kemudian tayang melalui HBO selama 8 musim mulai 2011 hingga 2019. Serial tersebut terdiri dari 73 episode dan juga melahirkan sejumlah proyek turunan yang diantaranya House of Dragon dan juga A Knight of the Seven Kingdoms yang mengangkat periode berbeda. Aegon Carrancase akan memperluas kisah Westeros melalui medium film layar lebar, yang film tersebut dijadwalkan hadir di bioskop pada 1 Juni 2026. Ya teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk hari ini. Sampai jumpa di info Pro 2 edisi berikutnya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

0: Nomor 4, silakan masuk.
1: Permisi, Bu.
2: Silakan duduk.
1: Terima kasih.
2: Saya lihat di CV Anda, kemampuan komputer Anda sangat baik.
1: Iya, Bu. Saya bisa Excel, Word, desain grafis, pokoknya yang berhubungan dengan komputer saya bisa.
2: Bagus. Begini, nanti kalau ada rekan kerja yang berbeda pendapat, apa yang akan kamu lakukan?
1: Ya, harus ikut pendapat saya dong, Bu. Saya yakin bisa, saya yang benar.
2: Baik, terima kasih. Nanti kami akan kabari kembali.
0: Nomor 5, silakan masuk.
2: Silakan duduk.
0: Terima kasih, Bu.
2: Anda punya kemampuan teknis yang cukup baik, tapi saya ingin tahu, kalau Anda ditugaskan dalam tim, bagaimana?
0: Kalau saya ditugaskan dalam tim, saya akan berusaha belajar secepat mungkin, Bu. Saya senang berdiskusi, mendengar masukan, dan mencari solusi bersama.
3: Good.
2: Baik, terima kasih.
4: The next day.
2: Selamat, Anda diterima bekerja di sini.
0: Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
2: Di dunia kerja, kemampuan teknis memang penting. Namun, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan mau belajar, dan beradaptasi juga menjadi penilaian utama. Yuk, persiapkan diri kamu, asah kemampuan diri kamu untuk meraih peluang kerja dan masa depan yang lebih baik.

Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
4: Teman terbaik kamu. Baik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ya malam teman Pro 2 semua. Wow, udah malam ya. Kita balik lagi di jaga malam tentunya sama Sophia di sini yang masih nemenin teman Pro 2 semua. Wow, kita gimana ya? Mau curhatan tapi gimana gitu ya, masa malam-malam gini ngegalau gak cocok kayaknya. Daripada makin sedih, kita kasih pengetahuan dikit gak sih? Ada yang inget hari ini hari apa? Karena ini tanggal 1 Oktober ya. Kalau kayaknya kalau teman Pro 2 khususnya kalau ngelihat di mana-mana udah pakai korpri lah dan juga ada upacara lah, pasti tahu dong ya. Karena kita 1 Oktober ini mungkin yang mendengar tanggal ini mungkin yang langsung muncul di pikiran kita adalah satu nama, yaitu adalah Hari Kesaktian Pancasila ya. Tapi malam ini kita gak cuma mau menghapal tanggal nih teman Pro 2 semua ya kan, apalagi udah aku ingetin juga. Aku mau ngasih pengetahuan setidaknya yang santai, yang berwawasan, apalagi kan ini hari spesial untuk negara kita ini. Dan kita mau sedikit mundur ke belakang melihat sejarah dan juga mengingat orang-orang yang namanya menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Jadi teman Pro 2, ada satu tempat yang sangat erat dengan peristiwa itu. Ada yang tahu gak sih? Masa gak tahu sih, karena ini apalagi yang anak sekolah ya. Kalau jurusannya IPS pasti tahu dong, karena aku belajar juga gitu. Aku for your information, aku jurusan IPS. Jadi wah pusing kali kalau mendengar sejarah-sejarah itu sebenarnya kalau pas ujian ya. Jadi itu tempat yang dekat banget adalah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jadi di tempat inilah sejarah bangsa Indonesia meninggalkan jejak yang sampai sekarang masih dikenang ya. Apalagi sebelumnya udah ada, apalagi di hari ini ya, banyak banget yang melakukan upacara di Lubang Buaya tersebut di sana ya, di lokasi itu. Dan memang di tempat inilah sejarah bangsa Indonesia meninggalkan jejak yang memang sekarang masih dikenang dan juga setiap tahun itu tanggal 1 Oktober yang diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila ya. Jadi buat anak muda memang pertanyaannya bukan cuma apa yang terjadi pada 1965, tapi juga apa yang bisa kita pelajari dari sejarah itu hari ini. Karena kan sejarah itu bukan cuma tentang masa lalu ya, karena sejarah juga tentang bagaimana kita memahami Indonesia hari ini. Nah, teman Pro 2 semua, nanti kita lanjut lagi ya setelah ini, karena kita akan kenalan dengan nama-nama yang sering kita dengar dalam pelajaran sejarah. Wah, kita belajar lagi ya. Mungkin ada yang masih pusing, apalagi yang udah 20 tahun ke atas kayaknya udah pusing lagi ya. Tapi mau bagaimana, karena kita harus tahu pengetahuan ini, karena ini hari spesial kita. Jadi kita akan bahas nantinya tentang pahlawan revolusi.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
4: 94,8 FM Pro 2 Sibolga.
5: Teman terbaik.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Masih ada kasih sisa tenaga setelah seharian terus bekerja.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: ...94,8 FM. Produksi Polga.
3: Teman terbaik kamu.

0: kembali air minumnya, padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: FM Pro 2 Sibolga,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Oke teman Pro 2, jadi ketika kita membicarakan peristiwa 1965, kita juga akan bertemu dengan istilah pahlawan revolusi. Ada yang tahu gak sih tentang pahlawan revolusi ini? Pokoknya ini yang berkontribusi ya untuk Indonesia sampai saat ini ya. Jadi istilah ini merujuk pada para perwira TNI yang gugur dalam peristiwa tersebut dan juga kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Jadi memang teman Pro 2 semua, nama-nama yang sering kita dengar antara lain ada Jenderal Ahmad Yani, Letjen R. Suprapto, dan juga ada lagi Letjen M.T. Haryono, dan ada Letjen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, dan juga Brigjen Sutoyo Siswomi Harjo. Ya, memang ya, selain itu juga teman Pro 2 ada Pierre Tendean yang saat itu berpangkat Letnan 1 dan menjadi Ajudan Jenderal Ahanasution. Jadi memang teman Pro 2 semua mereka kemudian dikenang ya sampai sekarang sebagai bagian penting dari sejarah bangsa ini. Jadi teman Pro 2 mungkin nama-nama ini dulu kita hafalkan ya untuk ujian, apalagi untuk anak sekolah udah selesai belum ujiannya, karena yang aku tahu kan lagi ujian-ujian ya kan kemarin, gak tahu aku udah selesai apa belum ya. Mungkin ada teman Pro 2 yang tahu, boleh share banget ke WhatsApp kita ya di Pro 2 RRI Sibolga di nomor 0811-656-3033 ya, siapa tahu kan biar aku juga tahu pengetahuannya yang baru ya. Nah teman Pro 2, tapi sekarang coba kita lihat dari sisi yang berbeda nih. Jadi kan di balik nama yang tertulis di buku sejarah ini ada manusia dengan keluarga, pekerjaan, dan juga kehidupan masing-masing ya teman Pro 2 semua. Jadi mereka ini kan menjadi bagian dari sebuah peristiwa besar yang kemudian mengubah perjalanan secara sejarah Indonesia nih. Jadi malam ini untuk teman Pro 2 semua, ya pastinya yang lagi dengerin entah di mana ya, dimanapun berada, baik itu dengerin lewat 94,8 FM atau juga aplikasi RRI digital kita ya, bisa banget. Mari kita mengenang mereka ya, bukan hanya sebagai nama dalam buku pelajaran, tapi sebagai bagian dari sejarah bangsa yang perlu kita pahami dengan kritis dan juga bertanggung jawab ya teman Pro 2 semua. Dan sekarang kita masuk ke tempat yang menjadi salah satu simbol paling kuat dari peristiwa tersebut ya teman Pro 2 semua. Namanya mungkin udah sangat familiar ya, apalagi ini di ibu kota kita, pasti tahu dong. Jadi kita akan ngomongin lubang buaya setelah ini, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana ya teman Pro 2 semua.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
3: Teman terbaik.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam, agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat. Namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, Amatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
5: Teman terbaik kamu.

Oke, teman pro 2. Jadi kalau teman pro 2 gimana nih? Pernah lihat soal gambar Monumen Pancasila Sakti? Pasti nggak asing sih dengan kawasan Lubang Buaya ya. Jadi kawasan ini berada di Jakarta Timur dan sekarang menjadi salah satu tempat untuk mengenang peristiwa sejarah di tahun 1965 ya. Jadi aku udah jelasin panjang banget tadi tentang pahlawan revolusi kita. Jadi kita bakal ngomongin soal Lubang Buaya ya, yang tepatnya ada di Jakarta Timur. Jadi di sana ini kan terdapat Monumen Pancasila Sakti nih dan juga museum yang menyimpan berbagai informasi mengenai peristiwa tersebut. Jadi teman pro 2, tempat ini juga itu menjadi lokasi penyelenggaraan upacara Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober nih teman pro 2. Jadi memang kan suasananya itu tentu berbeda dengan tempat wisata pada umumnya ya, karena kan kalau kita datang ke sana itu kita bukan hanya melihat bangunan atau juga benda bersejarah nih. Jadi kita kan sedang berhadapan dengan sebuah bisa dibilang ruang yang menyimpan ingatan kolektif bangsa. Nah, dari sini itu kita bisa belajar satu hal penting nih teman pro 2 semua. Jadi sejarah nggak selalu sederhana, pastinya ada konteks politiknya, sosial, militer, dan juga masyarakat yang memang perlu dipahami secara utuh ya. Jadi teman pro 2, makanya kalau kita ini belajar sejarah ya, jangan cuma berhenti di hafalan tanggal atau nama ya, nggak harus gitu. Jadi cari tahu juga konteksnya ya, dan juga bandingkan sumbernya dan juga bisa dibilang pahami ya, kalau satu peristiwa sejarah itu bisa memiliki pembahasan dan juga bisa dibilang interpretasi yang kompleks. Wih, benar-benar berat kali ya itu kayaknya. Jadi memang kan konteksnya beda-beda maksudnya. Jadi kita harus ada pengertian kita lah masing-masing, tapi nggak, jangan kayak ya pahami aja, yang penting kita mengerti ya. Jadi kita tahu apa sih ini ya kan. Jadi wah, oh begitu ceritanya. Jadi itulah teman pro 2. Nah, setelah mengenal tempat dan tokoh-tokohnya nih teman pro 2, sekarang nih pertanyaannya, apa hubungan semua ini dengan kita? Apalagi kita kan anak muda yang hidup di era digital sekarang. Atau mungkin ada nih yang maksudnya masih kategori remaja ya. Remaja sih, anak muda juga, tapi ada mungkin yang masih kecil-kecil tapi dengerin radio, ada nggak? Aku sih penasaran banget sih kalau soal itu. Atau mungkin ada 30 tahun ke atas yang dengerin radio mungkin ya. Kalau kalau lagi berkendara kan biasanya gitu. Aku sih taunya kalau orang berkendara pasti sering banget deh dengerin radio, apalagi kalau di mobilnya itu gak ada bluetoothnya ya, bluetooth device-nya untuk muterin MP3 player, biasanya gitu kan. Nah teman pro 2, nanti kita masih ngobrol-ngobrol, ada 1 jam lagi ya, menjelang jazz musik ya. Jadi di situ nanti supaya bakal siapin playlist untuk menemani waktu tidur teman pro 2 di hari Kamis ini ya, besok karena adalah hari Jumat. Oh, aku baru sadar loh ini hari Kamis karena aku aja lupa. Iya ya, ya kebanyakan ini kayaknya, kebanyakan nggak tahu ngapain. Oke teman pro 2, kita lanjut nih, kita dengerin dulu lagu yang satu ini buat teman pro 2 semua.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
4: FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Oke, teman Pro 2 masih sama Sophia di sini, dan kali ini teman Pro 2 udah ada masuk ke request ke kita nih dari salah satu teman Pro 2 kita, yaitu Kak Lara nih. Untuk ada juga salam-salamnya ya. Semoga teman Pro 2 di awal bulan Oktober ini kita semua selalu diberi kesehatan tentunya, kekuatan, kelancaran, dan rezeki yang berkah. Wih, amin ya robbal alamin ya. Jadi memang Kak Lara bilang juga ya, salam-salam ke teman Pro 2 lainnya, semoga apapun yang kita perjuangkan perlahan menemukan jalan terbaiknya. Jadi ya, tetap semangat ya teman Pro 2 semua, dan juga jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur hari ini. Dan untuk Kak Lara, makasih banget ya untuk kata-kata penyemangatnya ya, apalagi di awal Oktober ini. Wow, gak kerasa nih teman Pro 2 udah bulan Oktober, bulan depan November, bulan depan lagi Desember. Waduh, udah tahun baru, tiba-tiba kita bertambah umur lagi. Emang ya waktu itu berjalan dengan cepat. Tapi yang paling penting ya, pastinya teman Pro 2 semoga enjoy sama menjalani kehidupan ya. Namanya juga kita cerita kita sendiri, bukan cerita orang lain. Jadi kita harus have fun ya selama kita masih bisa bernapas, menikmati kehidupan ya. Oke teman Pro 2, dan Kak Lara ini request lagu dari Seventeen tentunya, dengan judulnya Yang Telah Merelakanmu. Jadi langsung aja ya kita putarkan, dan semoga teman Pro 2 semua menikmati lagu ini. Langsung aja, ini dia Seventeen, Yang Telah Merelakanmu.

0: tahe. Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
2: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. 2

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: tepok tepok tepok jadi apa prok prok prok tolong dibantu ya.
1: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
0: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh, dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.
2: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
3: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
4: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Oke, teman Pro 2 semua, kan kita itu hidup di zaman yang jauh berbeda ya, dari di tahun 1965 kan. Sekarang ini kita punya smartphone, media sosial, AI, dan juga informasi yang bisa datang dalam hitungan detik nih. Tapi ada satu tantangan yang tetap relate banget ya untuk zaman sekarang ini. Jadi bagaimana kita menjaga persatuan di tengah perbedaan ya. Apalagi kan untuk media sosial sekarang ini beda pendapat dikit bisa langsung jadi debat. Wah, udah kayak politik ya kalau kayak gitu. Jadi beda pilihan bisa bikin pertemanan renggang. Bahkan informasi yang belum tentu aja benar bisa menyebar jauh lebih cepat daripada klarifikasinya. Wah, emang parah banget sih teman Pro 2. Ya, jadi memang disinilah nilai Pancasila ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma lewat upacara, bukan cuma lewat hafalan 5 Pancasila ya. Lima sila atau juga, tapi lewat cara kita memperlakukan orang lain. Jadi kita harus menghargai perbedaan, gak gampang menyebarkan informasi yang belum jelas. Karena kan bisa aja kan itu informasinya tahu-tahu hoax ya kan, itu jangan lah ya. Jadi kita juga harus mau mendengar pendapat orang lain. Dan gak hanya itu, kita harus tetap bisa berbeda tanpa harus saling menjatuhkan. Itu penting banget ya teman Pro 2. Zaman sekarang rasis kan di mana-mana ya. Ini namanya bisa dibilang rasis. Tapi kita jangan sampai seperti itu. Karena kita harus semoga ya untuk teman Pro 2 semua jauh-jauh dari perilaku dan tindakan buruk ya. Karena kita kalau seperti itu ya, dan dimanapun kita berada, kalau negatif tindakan kita, susah orang menerima kita ya. Dan teman Pro 2 semua, memang ada juga nih yang katanya ya, menekankan bahwa Pancasila ini kan gak cukup hanya dihafalkan, tapi juga perlu jadi bagian dari karakter generasi muda nih teman Pro 2 semua. Jadi mungkin inilah cara anak muda memaknai hari kesaksian. Itu kan lidahku selipet dikit ya. Nah, jadi mungkin inilah cara anak muda memaknai hari kesaktian Pancasila. Jadi bukan hanya mengingat masa lalu, tapi membawa nilai persatuan ke kehidupan hari ini ya teman Pro 2 semua. Jadi malam ini kan kita banyak banget ya belajar ya. Jadi di 1 Oktober, wah udah 1 Oktober sebagai penutup ya, kita udah ngobrol tentang hari kesaktian Pancasila. Mungkin gak cuman aku, tapi dari tadi pagi Kaulan udah ngomong itu, Amni juga udah ngomong itu ya. Apalagi banyak banget kita ngomongin Pancasila satu harian ini ya. Semoga teman Pro 2 baik dari itu Kaulan, dari Amni, dari aku Sophia di sini, semoga dapat wawasannya, dapat keseruannya. Ya begitulah. Dan paling penting ya pastinya harus cinta Pancasila ya. Jadi kita bisa mengingat peristiwa 1965 dan juga kita mengenang para pahlawan revolusi. Dan gak hanya itu, kita di pembicaraan ini juga kan kita jadi kenal tuh Lubang Buaya dan juga Monumen Pancasila Sakti. Nah memang kan teman Pro 2, zaman boleh berubah, teknologi boleh makin cepat, tren di media sosial juga terus berganti, tapi hidup bersama dalam sebuah bangsa ini tetap membutuhkan sesuatu yang menyatukan, dan itu adalah Pancasila yang menjadi dasar negara kita ya, sekaligus bagian penting dari perjalanan Indonesia. Jadi mungkin untuk teman Pro 2 semua di malam hari ini, daripada bertanya kenapa kita memperingati hari kesaktian Pancasila, mungkin kita juga bisa bertanya pada diri sendiri ya, apa yang sudah aku lakukan untuk menjaga persatuan di lingkungan sekitarku. Ya itu teman Pro 2, jadi kita harus mengingat sejarah. Nilai Pancasila juga harus kita lanjutkan ya. Dan saatnya Sophia harus memutarkan lagu malam ini untuk menemani teman Pro 2 semua ya, untuk beristirahat tentunya, karena besok kita bakal lanjut lagi seperti biasa ya di pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan kebetulan siapa besok? Amni, besok nanti teman Pro 2 di pukul 5 akan ditemani oleh Amni tentunya. Dan makasih banget tadi yang udah join untuk request dan juga kirim salam kita ya dari teman Pro 2 tadi, ada Kalara mungkin ya, teman Pro 2 lain ya, mungkin yang hanya mendengarkan juga tidak apa-apa, karena aku merasa ternyata aku merasa teman Pro 2 ada temennya, aku senang juga ya. Mungkin kalau teman Pro 2 hanya mendengarkan tapi merasa ditemani, wah karena itu gunanya radio ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, saatnya di sini Sophia pamit undur diri, sampai jumpa di siaran berikutnya. This is Sophia signing out, see you next time.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Pakai headset kelamaan, bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Thank you.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan

Dan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan, terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu benar. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
4: ...94,8 FM, Pro 2 Sibolga.
5: Teman terbaik.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
4: ...94,8 FM, Pro 2 Sibolga.
5: Teman terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

Mempro 2 sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 2 untuk hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Siaran program 2 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas dan rekan-rekan di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali menyelenggarakan siaran program 2 pada frekuensi 94,8 MHz. Untuk pagi, siang, sore, hingga malam hari. Hari ini, Jumat 2 Oktober 2026.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Pernah gak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.

0: besok aku masih bisa sekolah kan ya?
1: Pasti nak pasti. Selama bapak masih bisa berkeringat, kamu harus tetap belajar. Kamu pasti bisa bersekolah. Semangat nak ya. Kemiskinan bukan sekedar tentang kekurangan materi, akan tetapi tentang terbatasnya kesempatan. Mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi ikan, akan tetapi juga memberikan kail dan membuka jalan. Dengan mendukung UMKM lokal, memberikan akses pendidikan, serta berbagi ilmu dan keterampilan, kita sedang memutus rantai kemiskinan bersama-sama. Satu keluarga bangkit, satu bangsa ikut melangkah maju.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
7: Pro 2 FM,
8: teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
9: 94,8 FM,
7: Pro 2.

0: Di keluarga, beda pilihan kadang bikin meja makan yang biasanya penuh cerita malah jadi penuh diam. Sama, teman juga begitu. Obrolan yang dulunya seru dan gak ada habisnya, tiba-tiba jadi canggung. Bahkan sama rekan kerja, beda pendapat bisa bikin hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun jadi renggang. Padahal kita memang gak harus ya selalu pemikiran. Boleh beda cara berpikir, pilihan, atau beda pendapat. Karena Indonesia memang lahir dari keberagaman. Kita punya suku, budaya, bahasa, dan keyakinan yang berbeda. Tapi di tengah semua perbedaan itu, ada satu yang menyatukan kita, Pancasila. Ya, Pancasila mengajarkan bahwa persatuan bukan berarti kita harus jadi sama. Persatuan justru berarti kita mampu hidup bersama di tengah perbedaan.
1: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Amni, teman Pro 2 yang akan menemani kamu hingga pukul 12 siang nantinya. Nah, teman Pro 2, tepat di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan inspirasi kolbu ya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Wa ba'du, waktu kita, umur kita adalah modal yang sangat penting. Umur kita adalah suatu hal yang sangat berharga yang akan menjadi modal kita ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam suatu surat untuk menjelaskan tentang pentingnya masa kehidupan kita, yaitu di dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia sungguh-sungguh berada di dalam kerugian kecuali ke orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat di dalam kebenaran dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Maka dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia tersebut, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, demi masa. Maka ini menunjukkan perhatian yang sangat besar. Harus benar-benar kita perhatikan tentang pentingnya masa umur kehidupan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwasanya semua manusia akan berada di dalam kerugian apabila mereka tidak memanfaatkan waktunya, tidak memanfaatkan umur usia kehidupannya. Bagaimana cara memanfaatkan usia kita? Yaitu dengan illal ladzina amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amal saleh yang sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam, dan juga saling berwasiat di dalam kebenaran dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Maka orang-orang yang mereka menyia-nyiakan waktu umur mereka, mereka akan menyesal di akhirat kelak. Merekalah orang-orang yang merugi. Bagaimanakah akibat orang-orang yang menyia-nyiakan umur usia kehidupan mereka? Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Fatir ayat ke-37 menggambarkan bagaimana pedihnya penyesalan orang-orang yang menyia-nyiakan usia mereka. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Mereka menjerit, para penghuni neraka, orang-orang yang menyia-nyiakan usia mereka. Mereka menjerit berteriak, "Rabbana akhrijna, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka. Na'malu salihan ghairal ladzi kunna na'mal, agar kami bisa beramal saleh tidak seperti amal yang dahulu kami lakukan ketika masih hidup di dunia." Mereka berharap agar dikembalikan lagi kehidupannya, umurnya diberikan lagi kesempatan agar bisa beramal saleh, agar tidak menyia-nyiakan usia. Namun apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar." Bukankah kami telah memberikan waktu? Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian yang cukup bagi orang-orang yang berpikir? Di mana orang-orang yang diberikan usia ya 60 tahun, ada orang-orang yang berpikir mendapatkan hidayah, beramal saleh. Ada yang orang hanya dihidupkan 30 tahun, namun banyak di antara mereka pun yang berpikir mendapatkan hidayah. Maka usia kita yang telah Allah berikan ini sudah cukup. Awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru mihi man tadzakkar. Umur yang cukup bagi orang-orang yang berpikir. Maka Allah pun Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permintaan tersebut. Tidak bisa kita kembali membalikkan umur kita di akhirat nanti. Tidak ada kata kembali ke dunia ini. Fadzuku famalidzalimina min nasir. Maka rasakanlah adat tersebut, tidak akan ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Maka inilah ganjaran bagi orang-orang yang menyia-nyiakan umur mereka. Menyia-nyiakannya dalam kelalaian, dalam kemaksiatan, tidak mau mempelajari agama Allah, tidak peduli dengan ayat-ayat Allah, tidak melaksanakan perintah-perintah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Adapun orang-orang yang memanfaatkan usia mereka, memanfaatkannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
menjalankan sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, bersusah payah beribadah ketika di dunia, maka apa gambaran mereka? Seperti apakah gambaran mereka di akhirat kelak? Allah subhanahu wa ta'ala firman di dalam surat Al-Haqqah, وَكُلُوا وَشْرَبُوا هَنِيًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. Silakanlah makan dan minum di surga dengan tenang. Karena apa? Karena amalan-amalan yang telah kalian lakukan di hari-hari yang telah berlalu ketika di dunia dahulu. Mereka ketika di dunia beramal soleh, bersusah payah. Mereka berakit-rakit dahulu, kemudian berenang-renang ke tepian. Mereka bersakit-sakit terlebih dahulu, baru bersenang-senang di akhirat kelak. Maka mereka diberikan kenikmatan demi kenikmatan yang tiada akhirnya, yang sempurna. Maka inilah pilihan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Apakah kita mau menyia-nyiakan modal yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu usia kita? Atau apakah kita mau bersusah payah di dunia ini memanfaatkan usia kita untuk beribadah kepada Allah? Maka pilihannya kembali kepada kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita untuk bisa terus beribadah dan mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam ala mursalin walhamdulillahi rabbil

0: Nomor 4, silakan masuk.
1: Permisi, Bu.
2: Silakan duduk.
1: Terima kasih.
2: Saya lihat di CV Anda, kemampuan komputer Anda sangat baik.
1: Iya, Bu. Saya bisa Excel, Word, desain grafis, pokoknya yang berhubungan dengan komputer saya bisa.
2: Bagus. Begini, nanti kalau ada rekan kerja yang berbeda pendapat, apa yang akan kamu lakukan?
1: Ya, harus ikut pendapat saya dong, Bu. Saya yakin bisa, saya yang benar.
2: Baik, terima kasih. Nanti kami akan kabari kembali.
0: Nomor 5, silakan masuk.
2: Silakan duduk.
0: Terima kasih, Bu.
2: Anda punya kemampuan teknis yang cukup baik, tapi saya ingin tahu, kalau Anda ditugaskan dalam tim, bagaimana?
0: Kalau saya ditugaskan dalam tim, saya akan berusaha belajar secepat mungkin, Bu. Saya senang berdiskusi, mendengar masukan, dan mencari solusi bersama.
3: Good.
2: Baik, terima kasih.
4: The next day.
2: Selamat, Anda diterima bekerja di sini.
0: Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
2: Di dunia kerja, kemampuan teknis memang penting. Namun, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan mau belajar, dan beradaptasi juga menjadi penilaian utama. Yuk, persiapkan diri kamu, asah kemampuan diri kamu untuk meraih peluang kerja dan masa depan yang lebih baik.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Aduh, update lagi.
1: Loh, kok ditunda?
0: Nanti aja.
1: Lucu ya kita. Kita rajin update HP supaya makin baik. Tapi kapan ya terakhir kita mengupdate diri sendiri untuk lebih jujur, lebih peduli, dan lebih menghargai perbedaan?
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang Indonesia yang terus maju, tetapi juga tentang kita yang terus bertumbuh.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
4: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Amni Teman Pro 2 di Info Pro 2 pagi ini. Nah, Teman Pro 2, buat kamu yang mengikuti Language of Legends atau musik virtual, ada kabar yang cukup menarik nih Teman Pro 2. Suyeon dari Idol bakal kembali mengisi suara Akali dalam lagu anthem Language of Legends Awards tahun 2026. Kali ini True Dmx comeback lewat lagu yang berjudul Know My Name. Dan buat yang belum familiar ya Teman Pro 2, True Dmx merupakan grup hip hop virtual besutan Riot Games. Dan grup ini terdiri dari 5 karakter Language of Legends, yaitu Akali, Echo, Qiyana, Senna, dan Yasuo. Dan yang lebih menariknya lagi, Teman Pro 2, Know My Name ini menjadi anthem words pertama yang dibawakan oleh salah satu virtual milik Riot Games. Dan Suyeon kembali dipercaya menghidupkan karakter Akali seperti saat True Dmx merilis Giants pada tahun 2019. Tapi kali ini ada wajah dan suara baru yang ikut bergabung Teman Pro 2. Ada Coco Jones yang mengisi suara Senna, Fitch Mensa sebagai Echo, sementara Sofia Reyes yang mengisi suara Qiyana. Sementara Yasuo tetap berperan sebagai DJ sekaligus produser dalam konsep True Dmx. Jadi bisa dibilang comeback kali ini bukan sekedar nostalgia, tapi juga membawa warna baru. Kalau Giants masih terngiang di kepala kamu sejak tahun 2019, jadi siap-siap ya Teman Pro 2, karena True Dmx ini akhirnya kembali setelah berapa tahun. Dan kabarnya Know My Name bakal hadir bukan cuma sebagai lagu, tapi juga dengan visual yang khas banget dengan dunia Language of Legends. Nah, Teman Pro 2, Know My Name ini dijadwalkan rilis di berbagai platform streaming pada 9 Oktober 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Video musiknya juga akan tayang melalui kanal YouTube resmi Language of Legends. Terus kalau dikonfirmasi ke waktu Korea Selatan ya, perilisan tersebut berlangsung pukul 10 pagi. Jadi kamu tinggal catat tanggalnya di 9 Oktober, Teman Pro 2. Dan Suyeon sendiri mengaku merasa terhormat bisa kembali menjadi bagian dari True Dmx untuk Anthem World tahun ini. Ia juga antusias menunggu respon para pemain dan penggemar Language of Legends terhadap lagu terbaru tersebut. Dan tentu saja ya Teman Pro 2, apakah Know My Name ini bakal punya impact sebesar Giants? Jadi kita tunggu aja ketika lagunya resmi dirilis. Dan comeback True Dmx ini ternyata nggak berhenti di perilisan lagu Teman Pro 2. Setelah Know My Name, True Dmx dijadwalkan tampil dalam opening ceremony World 2026 pada 14 November di Barclays Center New York. Jadi buat Teman Pro 2 yang juga gamer, pecinta musik, atau sekedar penasaran dengan kolaborasi musik virtual, jangan sampai kelewatan. Nah, Teman Pro 2, itu dia Info Pro 2 pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Mas, tolong mainin lagu ya.
1: Oke. Semangat ya, Mas.
0: Yasmin, mau jadi cewek gue gak?

0: makasih Pak.
1: Makasih.
0: Bekerja, Pak.
1: Benar-benar. Bentar, Pak. Bentar.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Iya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Di keluarga, beda pilihan kadang bikin meja makan yang biasanya penuh cerita malah jadi penuh diam. Sama, teman juga begitu. Obrolan yang dulunya seru dan gak ada habisnya, tiba-tiba jadi canggung. Bahkan sama rekan kerja, beda pendapat bisa bikin hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun jadi renggang. Padahal kita memang gak harus ya selalu pemikiran. Boleh beda cara berpikir, pilihan, atau beda pendapat. Karena Indonesia memang lahir dari keberagaman. Kita punya suku, budaya, bahasa, dan keyakinan yang berbeda. Tapi di tengah semua perbedaan itu, ada satu yang menyatukan kita, Pancasila. Ya, Pancasila mengajarkan bahwa persatuan bukan berarti kita harus jadi sama. Persatuan justru berarti kita mampu hidup bersama di tengah perbedaan.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Di keluarga, beda pilihan kadang bikin meja makan yang biasanya penuh cerita malah jadi penuh diam. Sama, teman juga begitu. Obrolan yang dulunya seru dan gak ada habisnya, tiba-tiba jadi canggung. Bahkan sama rekan kerja, beda pendapat bisa bikin hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun jadi renggang. Padahal kita memang gak harus ya selalu pemikiran. Boleh beda cara berpikir, pilihan, atau beda pendapat. Karena Indonesia memang lahir dari keberagaman. Kita punya suku, budaya, bahasa, dan keyakinan yang berbeda. Tapi di tengah semua perbedaan itu, ada satu yang menyatukan kita, Pancasila. Ya, Pancasila mengajarkan bahwa persatuan bukan berarti kita harus jadi sama. Persatuan justru berarti kita mampu hidup bersama di tengah perbedaan.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Hello teman perdua, good morning, selamat pagi. Nah teman perdua, akhirnya hari ini datang juga hari Jumat. Nah teman perdua, buat kamu yang sejak tadi sudah siap-siap beraktivitas, semoga energinya tetap mood, tetap penuh ya teman perdua, moodnya aman terkendali. Nah teman perdua, hari ini Jumat 2 Oktober 2026 ya. Setelah kemarin kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila, sekarang waktunya kita lanjutkan semangat itu dalam hal-hal sederhana di kehidupan kita sehari-hari. Nah teman perdua, karena nilai Pancasila bukan cuma buat dihafalkan, tapi juga bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menghargai orang lain, gak gampang menyebarkan informasi yang belum jelas, sampai mau membantu ketika ada yang membutuhkan. Nah buat kamu nih yang pagi ini masih ngantuk, santai dulu teman perdua, kamu boleh ngopi dulu, ngeteh dulu, sarapan dulu ya teman perdua sebelum memulai aktivitas pada pagi hari ini. Nah teman perdua, semoga kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, berkendara dengan baik, dan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Maksudnya sampai di sekolah dengan selamat, sampai di tempat kerja juga dengan selamat, dan tetap semangat ya teman perdua pada hari ini. Semoga pada hari ini kamu dikelilingi sama hal-hal yang baik, dengan energi yang positif, pikiran yang terbuka, dan semangat untuk memberikan yang terbaik buat hari ini. Nah teman perdua, jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nih kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nih itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, ini kali semua harga, pusing kali kepalaku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastik ini, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih, yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
4: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kali. Kok 4 kali orang ini bersih-bersih jalan? Usaha orang itu pun jalan terus, Wak.
1: Iya ya, Kak. Keren kali orang itu ya. Tunggulah. Ini program Bangun Desa itu kan, Kak?
0: Ikutlah aku nih. Aku kan pengen juga ikut kontribusi majukan desa sama negara ini, Wak.
2: Desa kuat, Indonesia hebat. Ayo bangun desa demi Indonesia.
3: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Teman terbaik kamu.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.